0: 明日は会うと思います。アパウトニボータラオバイノ。
1: Sebenarnya kau ngavi itu nak abal Tony Bo untuk terdau baino. Ahal kau mahigan tanganak paguhonon idsi bo pamalanan Sabah maju jaya. Kopi pahud iti ko tulan tanganak pagun Malaysia. Ompalan hang tanganak pagun Malaysia. Duvo ngay bu, duvo padam onom, duvo ngay bu tahu ngapod. Minabaw si Montili Konduan, kahidasan ng kapagkangan tuhun. KWKKR, Datu Julita Majungki, potitikid tanganak ki kapatutan do onwan ko mohigan sinikulan om kasiwatan gumazo dan ko zuzuvo di omohig miampay aw manutul na tadanon om ning kakaton ino kaswat. Minggiso makapalintan pogun papapantod katundan vinakastuhun maza ababazan panginabasan poompus kaposizon. Kapipahud ino do pinggisaman Sabah majujaya montok papatantu ditikosivatan panginabasan anu piumanon do sa viavi bogizan tuhun ginumuan. Minubos Ivozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor kakumoy ahaliho University Malaysia Sabah UMS sebagi institusi penginabasan takawas kitanggungan sebagi monaguhu id penginabasan poompus kaposizon miampai mengunsub babazan ketundan taba misukadung miampai community om inovasi penginabasan id nazatan pogun om totoning. Mana kau sinan maza mananom hado topodos. Tahu nga padang vahu magigizon id kinezonon dun lumadan na kampay did project mananom hado topodos ipinapanaw id datad hinominon id sibo program kabun opuan. Tumano di panakaday Montili pamutanaman panginsadan ng pamonan takanon Sabah Datu Ruslan Muharam iminimpazat diho nopo nga sombogizan mantad tu nga padang himo tinimungan mo si Kinkozo inakotoy mo sa kaday himongapod pun hado topodos montok bogizan koiso ontok kotimpunan vuhan ko onom nakatahib. Kasavan tuhun ginumuan kakumoy guno diti mangumohig kakuwasaan pagun Malaysia tiang buson da papavakas. Maza pamanan program mini carnival pisakadazan susumangod ginumuan kimik duvangay bu duvangunom nazu do tinimungan susumangod Malaysia ATM. Minabaw si Panglima Medan Timur susumangod tinda Lieutenant General Datu Mamad Sofi Mamad Lipi pinggisaman mintamong ko mohigan ang kakwasan pagun Malaysia akon ko mantad tinimungan susumangod nopo nga mokyanu kampazan om sokadung mantad sa viavi bogizan tuhun ginumuan. Nakapanak ngan tawasi pogun o College Vocational Keningau songyan mongingya id sikul ino Dr. Sir Haj Wan Idik nakahantoy day tang koiso ga Educational System Management Leadership ESML Leadership Awards duvangay bu duvapram onom montok bogizan panginabasan vocational. Nakatak o ga takavas diho kopyondot pagititimungan panginabasan sa pamagunan inazu do university Chula Longkron id Bangkok, Thailand liontok vuhan kohimo nakatahib. Nakotay mo i Dr. Sir Haj Wan noga diho asil mantad pinggisaman daw papahintutun panginabasan tumanod community id piyahatan susumikul vocational maza apat koin samakan kapaguhu mega nakotaynan monihombus kotaynan akon ko monihombus advocacy om kapanayzukan tumanod community. Kantakan sanguhun susumikul kakusazan iki kotumbazan minangan bobogo miampay tinimungan susumikul itawaw mamasonodo sa izukon pulis. Minabaw si mungingigit kalaja namot huguan pulis uvang tawaw Superintendent Willington Enchana Wat bogizan disido nakutay mo luputan kakamoy kinantakan diho di jam kavahu si zaminit sodap songkonyab. Kapon na izukan kapaguhu na ihando kinantakan kuang hobi jam ko padam duvodonga daw, di tak daw kohimo idlahan Sri Delima Murotai Besar Tawau. dan kinantakan diho inopitan miampai tahu kinauvangan daw minamanaw minaza lahan potingon pakazan mosogit murtay besar montok papapanaw kapagatan sambayang isot tinimungan sa sumikul i atutunan dino pitan minin somok diho paguhuy sanguhun mantad diho dino guminab miampai menongimang om tinanud dopi pio susumikul suvay manta do kinantakan diho no sindohan inopitan itbogizan vos tuhu kangkab om kagang paguhuy minikot no minoy papaluput pulis kantakan diho so izukon isibo section iso apatu ukumon da o daon om babay na diti mama so soizukon do nonto donon kinantakan miyampay savya vi di kogompit. Kakan ti abal to ni bo do tadau bai no ni bo do abal pentingan nuhu di Alicia Michael mantat bo gizan berita ihwal semasa om pinadahinat bos kana zan di Richard Soilian.
0: Abal to ni bo tadau bai no.

0: 有声茶馆，美丽的心情从一句简单的问候开始，开启元气满满的一天。
1: 开启元气满满的一天，9:23送上王鹤野的《大风吹》。

我心爱的小马车，驰骋在夕阳里，夕阳和我们在一起，这一辈子难忘记。

Sabah VFM, Be Good.

0: Your husband is coming.
1: Sabah VFM, be good.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abah.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bakal siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abah jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
3: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Ala Bana.

0: Sekiranya ni berlaku pemenikan suhu kok suasa panas, ngendok pikak berjogo-jogo untuk ngelak strok haba. Ngamalan minum buih anu cukup, ngelak senaman anu ukat, sentioso undiam kawasan anu ngam kok landung, sentioso ngendak tanda-tanda malek akibat kepanasan kok strok haba. Ngubung talian siam dikau-dikau amun teruak yen-yen tanda kok perlu bertindak lingau mesajuk badan ngabut tabangan ne teko.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
2: Daran sama.

0: Strok haba antawa panas pu berlebihan boleh berlaku amuk kita yang anda usah penopo dan sebetak suasa panas. Nalagan yonai engkau nutan usah tu. Sentiasa makai tupi antawa payung hamurun tak luar bangunan antawa rumah. Kenurangan aktiviti tak luar rumah. Sentiasa ko mekuan nginum buat pote mineral mensenpan nia ketuan kelong. Makai pakaian anu lunggar ko warna tarang. Nalagan pakai pakaian warna irom antawa warna patang. Mandi antawa makai kipas antawa ekon amurun tak diam rumah untuk mensajuk pu. Kenunangan minum minuman manis, alkohol, ko pengen kafe.
1: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama alap bana.
2: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuat.

0: Sara ale endo nya buar makai boy. Tenang bolorot tekok pipe bay penakai. Mun ngose kudut mangkok makai no boy anu bay senambut. Mun makai mesin pemopo alap no penenuan. Makai no boy uran anu senambut untuk nata entenoman antawa ngose kereta. Penakai no boy lebian pengose daing. Manuk antawa rapa untuk nata pohon kansang no ngenda kok merakso amun ruun pipe ngeman kok senempong lingau tenombol teko pipe amun merus impon makai nu iyan nian pekakas untuk tujuan ngurangan boe ndok bil elektrik nia eko.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut iyan jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: Penetuan bangan peranak ndok nia muat perkara tu di media sosial. Dong muan kok maraan oron banah nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, orang school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong menjawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar ko status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa ne, sarak te muat komen tak dio media sosial akan jadi suntu sekot tak anak-anak te. Besomo ngendok manfaat nang kemudahan internet.
1: Tenombol kemonsu bilik ntawa ruang sekiru nengak penakai. Tenombol skemon Swiss elektrik ko elektronik amunnya penakai. Makai dekau mentol su oyo amun perlu berbanding mentol saiz diki tapi eko. Baranti keluarga ndok nombol Swiss su kipas ntawa alatan ali bejo penakai. Pasang tesu tak luar rumah amun perlu jo. Ndakan ko ngagat ketekuan tetamu nambut perayaan ntawa meruun maidan mosodu. Lagan temopo lebih muatan geom mesin. Beluang peti ais sentiasa tenombol erot bejo penuka. Sentiasa bersih habuk tak peti sejuk kok penyaman udara. Simponan eko diom peti sejuk akan ngurangan tenaga. Sekiranya peti sejuk teh, nyapinin isi-isian teh kiup ais entawa bagas ais untuk nyapniman tenaga begejo. Sentiasa make produk entawa peralatan elektrik cukup tenaga entawa jimat tenaga sebagai lengkap ngurangan penggunaan elektrik.

0: Ingin rosak alap sensaung? Nelagan mangan 2 jam sebelum turi. Dia matungan proses pemalapan badan palap. Lepatai handphone kepanian-nian barangan elektronik. Hingga kesannya boleh kurangan rosak alap turi. Nginum ikut boy sebelum kau bau pung kau sensaung. Sendiri ngisi boy di badan. Nginum boy sebelum kau bau jo pung kau anukil iniman rasut di badan. Belan aktiviti meluas songot mentelu di minggu kapan muat regangan otot anunya ngendok masa betah. Pemilihan warna ko pelarian bilik anu alap kenabang reso tepeturi. Matungan masa turi anu ngam nyang nginum nginuman anu ko langau kefein ko nigup sebelum turi. Turi anu cukup belanga kualiti kesehatan.
1: Bebelanja nu saudoni engko niat buar untuk mundaan perian ekonomi anu kenamat menteko sabaran setiap tahun. Muat pikiran engko timos, nusun pikiran keisinan ko bebelanja nu cuma anu penting ko keperluan. Matungan pebidaan rego, muat pebidaan rego ko rego produk indo kole rego paling ngalap sebelum muat keputusan untuk beli. Kupon pengurangan ko rego tena, maka kupon pengurangan antawa rego tena sebetak bebelanja. Medawan tak keperluan sebana, amnu belanja beli barang-barang anu suma bana-bana penerluan, nalagan keinginan beli pengurangan rego, oyo-oyoan anu mungkin niak penakai. Beli eko, pembelian buru eko, engkau lebih kena benanding pembelian runcit, nabang ngurangan makesin, dia masa jangka tak. Penalap kau penakai barang betah, cara tu beli nabang ngurangan pembuaran kau pemakaian ekosin. Muat pertimbangan untuk nabang antawa, membuahkan barang betah anu kakal beli penakai. Muat pembelian diam talian untuk sealap nai. Belanja diam talian boleh jadi lebih sanang tetapi harus berhati-hati untuk ngelak penipuan. Bebelanja nunut keperluan ko enggai keinginan.
2: Gula sebenarnya penting kerana ia muan sumber tenaga pantas anu sanang posok tak diam badan ti. Tapi penggunaan gula anu lebih akan mempenik masalah penyakit diabetes, hipertensi, masalah obesiti, kok pan mekerat impon. Kita boleh kurangkan masalah tu engkau ngedok pitu lingka ngawalan penggunaan gula. Antara ni yono, miko nginum buek putih atau mineral, suma ngedok desuduk teh atau mamisan dokon kok gula, susu pekat mamis, susu sejat atau krima mamis, tak setiap anu inum teh. Ngurangan pengendoan makanan anu mamis atau bergula, ngelak makanan mamis sebetak mangan atau sebelum turi, gantian makanan pengusik buah, engko buah-buahan, ngelak produk anu bengen gula langa, menek produk ben tanda kurang gula atau nyon gula. Ngurangan pengendoan gula, dok ruman sentioso sehat.
3: Dongkem kiabut, nyak kulek kale. Yang penting download Bido RTM Klik Benek Bi saluran radio kesayangan Bi. Dokom biasa, Sabah BFM, siaran sama, nimpon dekat pukul telu.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo ko RTM Blik secara nyaruun beaan nang laman web RTM Blik.
1: rtmclick.gov.my engkopan aplikasi RTM Klik.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkale nomor saluran radio RTM, tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Tarus mekale Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Alap,
1: banap,
2: banap.
3: Bersama ko, DJ Azmi.

0: Dengarkan terima kasih kakak bersama Mekale siaran sama Alabana 5 bagi bulan Julai 2026 bersama engkau kami diam siaran sama Alabana Lohata bagi itu alhamdulillah kita bersama lagi. Dokok biasa telu jam sini lekat pukul 3 gambut no pukul 4 pukul 5 sampai no pukul 6 kemuap. Sekiranya ni kami ingin maku-maku lagu dedek bijo lagu-lagu boy paku lagu-lagu paku bitak live kami komen bijo tak live tu ataupun boleh dedek bitak nombor kami 0 3 4 0 7 wow 7 wow ataupun dedek bitak live TikTok tak kemuap tu. Minggu-minggu je kam harapanku you sedang diam pelanan pala-pala diam pelanan yang sedang ada live tu terima kasih dong lupa untuk tap-tap screen share-share bila lagi live tu supaya ramai lagi boleh bersama-sama. Okay, request Jomo kedua. Wow, CD tu awal banang request Jomo kedua. Engkau nombongan set-set debui aku bengito yo belagu. Yo memang pandai belagu CD. Tapi terkelipat ku tila Jomo Minggo. Yo kau bongan set-set ni terkelipat ku orang debagi yang ingat ku Omel. Omel orang set-set ni. Jadi tak kampung yang penek teratiti yang yang pan. Kami memang pandai belagu. Nah. Yang apa dinakan-dinakan tak Suang Punggur. Oh, lekat kampung Suang Punggur pala. Wow, ni jarang-jarang lah ngogo Suang Punggur. Yang ni pan. Terima kasih Jomo-Jomo Suang Punggur bersama kok kita. Bagi dinakan-dinakan kita minggu lagi. KB, Tuaran, Putatan, Papar, Kudat, Pitas, Kota Marudu. Mimon lah, minggu-minggu je kam. Terima kasih. Jangan lupa tap-tap-tap-tap-tap screen. Terima kasih yang one gift. Ia nak abadinakan tak kampung Rempayan Laut. Sihatkah Jomo Rempayan Laut? Ia nak abadinakan tak Gentisan Wak-Wak tu. Wak-Wak. Wow, Gentisan Wak-Wak. Ia nak abad Jomo Gentisan. Jomo Serusup. Jomo Berungis. Jomo Pensurun. Jembulang. Mengkabung. Terayung. Tambalang. Kinduk. Timbuk. Bolong Baru. Bolong Lama. Tong Gusi, Peninting, Sangkir, minggu lagi. Jawi-jawi, Sembirai, Lebak Ingat, Lebak Moyo, Siasai Kumpang, Siasai Jaya, Siasai Tamu. minggu lagi, Jomo Pungkan, yang abar Jomo Pungkan, Jomo Giling, pen bersombong kok kita, terima kasih. Kasih niat serasi DJ, Kota Marudu, Sabah, yang abar Salim, wow, lawak lah orang ni, Salim. Lagi-lagi-lagi Jomo minggu-minggu lagi bangun dinakan itu. Share-share lagi. Tap-tap lagi screen tu. Yang niat boy follow, follow-follow the doubt. Kita bi butang jatah follow link ni. Tekon bi amun niat lagi boy follow bi. Amun boy no. Terima kasih oyo-oyo. Yang sedang diam pelanan, palap-palap diam pelanan. Jomo Lentigi. Yang abar dinakan tak Lentigi. Dinakan-dinakan ti tak Bobot. Dinakan-dinakan ti tak Ijuk. Tak Linau. Minggu lagi tak Pirasan. Pasir Putih Papar. Pasir Putih Papar. Pasir Putih Labuan. Unko tak Labuan Pasir Putih kok. Kah aku salah. Minggu lagi tak Labuan. Tak Kesapang. Lokbok tu minggu. Lok-lok embok. Assalamualaikum dinakan dari Bolong Baru. Yang abar Jomo Bolong Baru. Itu lagi Kampung Liang bersama kok kitipan. Assalamualaikum DJ. Semoga sihat selalu dan murah rezeki. Amin. Jomo Dumpiring Bawah. Wow, Dumpiring Bawah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Dumpiring Bawah tu Kundasang kok. Wah, Torong Tanah. Ui, minggu sep Torong Tanah tu. Terlampau tiaw sep amun Torong Tanah. Alap dinakan, syukur, alhamdulillah. Salam DJ Kampung Pokok Laut Kota Marudu. Yang abar. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Aku lagu. Okey, boleh lagu yang komen jo lagu-lagu bi. Dari Tahun Gusik KB. Yang abar Jomo Tahun Gusik. Terima kasih tap-tap screen. Yang niat lagi boleh follow, follow-follow the dao. Supaya kita boleh lebih rat. Luak Pulau Pinang. Ainan tu Jomo mau mesi de buik tu kok. Yang abar tak Pulau Pinang. Hang apa-apa. Barat gaimuk kok. Maku belanja lagu DJ. Boleh. Hadir Kontuaran. In abar. Salam dekat Brunei. In abar Jomo Brunei. Lagi-lagi-lagi lekat minggu lagi. Komen lagi, komen, komen, komen, komen, komen, komen, komen. Supaya sanang lekti sekilo-kilo. Betiru kita sekilo-kilo lah lekat minggu. Un ke kampung yang nak boy-boy tatku. Putar nuduk lagu rus di alik. Untuk hiburan ke muap tu. Salam lekat kampung Pompot. Jarang aku nak orang kampung Pompot. Terima kasih Haini. Ini tu lagi G-Pen hadir kon padawan. Oh, kami sayang kita. Kita sayang kami. Kampung Kuguran dari Kota Blut Sabah. Ami, kajen saya ni cucu nenek lah ni. Janganlah cakap di sini. Kajap follow kudo. Follow, follow, follow. Yang niat lagi boleh follow, follow, follow. Okey, kita break dulu lah kau lagu nantu awal-awal sini. Awal lagi jom aku lagu tu. DJ lagu edok DJ DJ lagu edok nantu DJ DJ DJ DJ DJ DJ. Jadi peling tu dok lagu pembuka tu. Agak-agak bian, agak-agak bi lagu yen pembuka titak kemap tu. Cuba teka bi dok. Boleh ke teka bi? Lagu pembuka pukul 4 kemap tu ian. Lagu sama dok. Amun aku sok nak berlagu ni aku pandai. Sebab amun aku berlagu hujan. Jomo kedua teruak adat kampung. Sebelum jomo kedua pun lagi dikau lagu. Agak-agak ian, agak-agak ian. Dong lah agak-agak. Kak le bijau lah. Okay, yang penting follow-follow yang ni lagi baik follow.
1: Itulah lagu Kalempan warisan budaya Sabah. Manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun. Keturan ni boy sinusun. Makali nakam manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun. Kalang sama daun-daun betiru aino penebau. Manuk-manuk lembukun inakuan doa ampun.

Sama pala umur nukok kakak ku Syoko barat ni 28 tahun paniyo. Terima kasih dinakan kakak bersama mengkali siaran sama manuk-manuk lembukun mo kita tak pukul 4.20 minit kemuap. Salam DJ lo kampung embok-embok tu. Embok-embok tu minggo. Minggo lah, minggo embok-embok tu. Kampung minggo embok-embok tu kagai beragam tu. Assalamualaikum DJ yang abar ahad ku kau teko kafe. Ahad tu kau teko kafe. InsyaAllah munya nalangan lah. Kan kita lan-lan ngogo ping iyan si orang tungan weh. Un maku lagu Jomo Pendusta, un maku lagu Jomo Kedua, un maku lagu Kebudayaan Bangsa, un maku lagu Insan The Minute, un maku lagu Teruak Adat Kampung. Sampai yomo aku bismillah. Tanda ni tak dikau Kisha DJ. Yenai bagai jo. Salam DJ lekat penunat penimbawan. Penunat. Mana orang kampung ni bagai? Selekat kita mitu lah DJ. DJ Boyno kau turi. Kan uran mitu DJ di Sunset Cafe, KB, Kuala Abai. Aku ni boy-boy lagi kan aku ngogo ah. Assalamualaikum DJ Azmi. Waalaikumsalam. DJ ngintam ku tak kau ah? Ngintam aku. Ngini ngintam aku. Aku tu betah bana kita ni setemu. Boy-boy kah kita setemu? Tapi ini nenpan Maroko. Kok Maroko manang debuik kok. Nek siap boy makai badu Maroko di lau. Lawak tahu Sunset Cafe lawak ah. Maku lagu ngintam tak kian ne kali ah. Mula-mula marak ngiyong ngintam. Aku boy bagi maku lagu ngintam kok. Bagi no lawak maku lagu yen selekat kitim itu. Last-last selekat sampai bertiru kami ni boy-boy setemu lagi. Rupa ni ingin mau selekat pula. Tapi bayar ni lah. Kok kadang-kadang yang un bersomong kok kiti ni semesti ni gai menek bersomong kok kiti sebetar-betar ni. Kadang time kiti sanang baru gai akan sampai matai. Time kiti susah sendiam kambul tiniat temu gai. Paham kah? Paham kok? Badu hijau ah ni aku paham badu hijau tu. Kena janji kroke. Nantu aku lagu kroke Sabtu barat no aku tu DJ Echo Sound. Ang Sound sentiasa ada susah sana ya. Aku lagu Ungu Sebayan mantap. Okey. Lagi tap lagi. Okey, yen jo lagu ku, yen jo lagu pelingku pekale bi jo. Mi musim uran tu pelingin dok lagu Dingkuruk. Dingkuruk, jo mu uran-uran turi kau memiading. Mendalam bana peribahasa DJ tu mangan diam kambul. Ya bang nah, mangan diam kambul. Sagut pendek betutur. Efek ku kemasi. Assalamualaikum DJ, maku lagu adat kampung. Jomo kedua no DJ. Jomo kedua. Yen maksud jomo kedua tu ah. Yen paham bi pasal jomo kedua tu. Adakah gai luman duangan ataupun yo luman dendangan setemu kok jomo yo jomo kedua ataupun dia berhubungan berkasih sayang kok jomo lain rupo ni kita tu ben ndo okay. Contoh lah kok uran-uran tu yen tu ah alap turi ah iyalah turi lah mun ingin turi Mangat. Jomo kedua mangat DJ. Kok? Iyalah. Tapi mangat tu paling ngelor. Mun gak mangat paling ngelor.

Salam DJ Maku Lagu Rasuk Atai Kon Kam Karam Bunai. Terima kasih dinakan. Engkau nusik marak anu si ah betah niat setemu si anu ya. Ni aku boleh mengito orang ni pun niat terkilo aku. Maku lagu Rosmawar di Kukinasi. Ini tu sian lagi. Razima. Razima tu sian ah. Lagu ajat niat teko. Okey, lagi. Lagi ni nakan amun sempat pelingti. Yang penting follow dah dau. Yang niat ada boleh follow eh. Ni runggut. Tito bana aku dinakan itu Sarawak mutar kunuk dinakan lagu Ungu Sebayan. Kam tu ingin lagu sedih-sedih jo. Rengin nantu maku lagu rengin selekat kiti mitu. Okey. Lagi. Ndak ku dok iko enggo yang paling iko pinaku eh pelingti. Lagi selekat kiti mitu Ungu Sebayan. Rosmawar. Unashim bay peling kuna awal-awal pembuka siaran lagu Unashim. Kau no dendo, okey. Lagi. Un sepume. Yo kau maku lagu ka atau yento? Lagu bungo ataiku, Gorgon, beren kau berubah. Okey. Si Diang, judu nek kesempayan. Inan tu lagi Si Diang, mono-mono Si Diang. Lagu angan-angan un ka DJ. Maku lagu aku DJ. Boleh. Yen lagu ni.

Kudak lalang. Eh, tinau siapa aku ngendak kudak lalang tu. Salat dekit kau. Oh, sipak kudak gitu. Berin kau berubah. Okay, insyaAllah. Lagu rapat-rapat rebung nantu ngantu tu. Lagu Tomok DJ. Tomok? Kerati nu dilau Tomok mana aku give. So yo kam Tomok mana aku give. Seniat ni yo paham muan je nampak ni yo give. Assalamualaikum DJ, lagu serasi kita duangan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Syok lah anu, lagu kokok tek DJ. Nantu kokok ni siap tu. Ingin kenakan kokok ni tu. Okey, dinakan penopku ya, dinakan iyan tu. Daling-daling ba DJ, daling-daling. Pasangan do lagu Umila-Umila M. Terima kasih dinakan tap-tap screen. Terima kasih yang boleh follow. Yang niat lagi follow ah. Jogo kamu niat follow. Si niat follow, betis ni kotol. Nek tu kok luman ngendak kahwin. Jogo kam, follow bidok aku. Sebelum amun kam niat follow tapi ngendak, amun terus-terus bi kotol betis bi. Yo ne. Yo ne jogo nak.

Okey, Dena, kan kita berhibur dong kau lagu tu. Break-break dong kita tengok lagu tu. Boy pernah kulit sinsi ya, orang ni. Alah, kelipat kau orang ke kanak esik. Kali tu jual lagu boy pendek ni tu. Mungkin dia tu sedih bana tu.

0: Bersomoko DJ Azmi.
1: Okey, dinakan kakak bersama Mekale, siaran sama 47 minit kemudian. Terima kasih kakak lagi bersama-sama kau kami. Semoga Allah titipkan kesabaran buat DJ. Ya, alhamdulillah aku kakal sabar dan sentiasa sabar. Sebenarnya alat no sabar. Jadi slow-slow lah. Slow-slow lah kita melai diri dekat jomo yang naik paling sabar. Okey? Mula-mula padam di nombor ni. supaya kita ni posok chat ni. Tapi rupa ni posok pancet ni kok. Selepas saya kita akan mungkin blok di iyo. Tapi tekilo ni dikti kok. Tapi nak gini dikti ngai dik ni. Selepas blok ti pemia ni set ni untuk memia kita. Masalah sampai di kau sabak pemia. Kok tapi yang pun nak gini. Terima kasih. Walaupun iyo bege kena mat no kau nak bananku. Okay, jawab aku. Kenapa no kau nak bananku lagu tu?

0: Tajuk-tajuk abar ke Mob 2. Perintah sedia nambah alat mekanisme subsidi diesel bersasar. Pengusaha pertanian Senegina pengen pensijilan My GAB ko My Organic. Assalamualaikum ko, salam Malaysia Madani, abar-abar sepenuh ni. Kementerian Kewangan sedia sedembuak angkok perintah lah dia menambah alat pemelanan mekanisme subsidi diesel bersasar. Menteri ini Datuk Seri Amir Hamzah Marak kerjasama penting dia mengkolek bosuan ke biak diesel terutama ni membiak pertemban tak pedalaman. Nut ni perintah nut neliti enggok-enggok cadangan penambah alapan dia metongan subsidi peneteko tak pu anu layak sediri ngurangan ketirisan. Beliau tenemuan Boyo program turun padang BSN Microfinancing tak tamu papar. Sebetak tu perintah rai melangah kuota subsidi diesel nang 200 liter tak teluk nang 200 liter tak 200 liter engkau lebih 220,000 jomo ampun kereta diesel tak selalu lat anu nerima kelapan. Untuk perkhidmatan pengangkutan penumpang entawa barangan permohonan subsidi buli benuat nang sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Fleet Card. Dedau ni nandau pemelanan budi diesel tak dembuat stesen Selan tak Kota Kinabalu Datuk Seri Amir Hamzah Marak program mengkolek sampangan anu begialap. Sebetak tu lebih 220,000 pengguna tak seluruh lat terima kelapan inisiatif subsidi bersasar . Kejayaan hasil kerjasama erat antara Kementerian Kewangan, KPDN, Perintah Lat Kok Pan Syarikat-Syarikat Selan dia metongan pemelanan ni leman palap. Sendiri makai MyCard pengguna nut makai salap ni aplikasi Senedion lek Syarikat Selan dia mesanang pembelian Selan diesel engkau subsidi. Sementara Fleet Card tak dia SKDS pan mekituan penerimaan anualap. Pemelanan programnya akan terus menetagap untuk kelapan subsidi bersasar kulit terkerso lepu anu bana-bana layak. Pengusaha pertanian terutama ni tak tungan tanak langa kundasang Senegina mengkulit pensijilan My Gap ko My Organic. Dia matongan hasil perharian peneluak engkau selamat pengen kualiti kok menuan piawaian keselamatan kakanan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Marak, pensijilan ne ngai ko jo melanga keyakinan pengguna terhadap produk tempatan. Tapi pun mengkolek mentagap daya saing hasil pertanian Sabah. Bila temuan boi jo pelansaran program My Gap ko My Organic Kundasang tahun 2026. Kundasang anu terati sebagai tungan pemuluak hasil pertanian tanak langa pengen potensi jadi suntuk pemelanan amalan pertanian anu bagi alap.
1: Dilakan sedang mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kan bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telur kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
0: Bersomoko, DJ Azmi.

Ya, dia akan terima kasih kakak bersama mengkali siaran sama Alabana 5.15 minit kemua. Posok tak jam ke telu. Diam segmen menek lagu. Jadi, dengan buat lagu Aino Sedio ku yang boleh pindah nenek dia bangun dinakan titu. Terima kasih boleh bersama-sama kau aku dari sini. Sampai nak teman de jam lagi kita bersama-sama. Kau pan mungkin un yang niat lagi ngeranti bahawa siaran sama tu setiap lau pukul 3 ngambut pukul 6 kemuap. Bersama kau aku DJ Azmi, DJ Hizi, kau pan DJ Fatin, Telungan, Duangan Dendo, Dangan Dela, leso kami tu. Jadi semoga kami boleh muan dayagan pabaran kau pan maklumat-maklumat untuk kam yang sedang kau pan yang sentioso mekale kau pan nutan kami. Okey. DJ, petekok kudu salam ku tak juduku. Ih. Barani Brian yo sun mendo betabana aku ngagat. Ini kau dinakan. Ha, ni nadar. Yalah kok barang ling jomo sanang dong pina betah-betah kau amun teko judu kedung judu teko dong nak pina betah-betah kau amun rezeki kawinlah terus ni apa ya oyo-oyo pan buli sedong-sedong jo yang kawin oyo-oyo sampai muka pun pelamin ne adat dau-dau jo kok tapi yalah dari kitilah mau muat oyo buli ni muat oyo buli sedong-sedong buli yang penting nut tak kesan boy habis majlis eh kok amun habis no meh momon tumpuk no meh momon habis juga kawin dia no mongon pembeli mongon kambul kok jadi yen pan masing-masing kiting pandai-pandai jimat sin kok zaman-zaman betiru tu lagi kok perlu banas sin nyon pekoro niat perlu tak sin insan yen lagu pin lagu ling lagu eh kok jadi ingat-ingat ke melada tak lagu eh. Tapi yang pan doa aku lah bangun dinakan yang akan kahwin minggu tu, minggu bunda, minggu balik, buan tu, buan munda, buan balik, tahun tu, tahun bunda, tahun balik. Mudah-mudahan lah dipermudahkan momen urusan kok pan. Ya, teko no judu bi, dong no pina betah-betah. Kahwin no tek. Yang mesem kami tu kakal judu kami mohon diam-diam pon kayu tu. Sabar jolah. Kok yan pan sabar eh separuh daripada iman kok kena masing-masing kita kok rezeki ti un rezeki kawin awal un rezeki kawin lambat un pan rezeki kulit sin panjang umur murah rezeki setemu kok yang emak kakal boleh setemu tem raya pan rezeki ni semestinya kawin jo rezeki kok kadang-kadang niat kahwin tapi bahagia kok keluarga kok. Jadi elah masing-masing kita kok bahagia nanti dong sedang kidangki tak jomo kita ti jomo sanang kita pun ingin nemet sanang kita ti jomo susah tebangan ti jomo susah. Okey. Sealap-alap ni sabar jolah. Okey. Yo pasti akan teko. Lambat atau lingau yo tetap akan teko. Jadi sabar jo, sabar, sabar, sabar. Barat lagu tu pat-pat niat lagi ben judu teko kahwin, sengendak motor je lah.

Ya sintak manus, tintak manismo kita pukul 5.26 minit kemua. Kakak lagi diam segmen menek-menek lagu. Barat dia nak kata assalamualaikum DJ. Peling dok lagu dunia atau saging-saging tujuku tak timbul berdinakan. Semoga gai mimon berdayak mengkale lagu tu. Timbul berdinakan. Oh, lawak lah. Bagi tu orang ni Portugal, France, Morocco kok. Yang tu berdinakan. Oh, ni telur non Morocco tu berdinakan tu kok. Ya ni pun terima kasih lah dinakan maku lagu. Lagi un lagi ingin menteko salam, un lagi ingin menteko-teko salam bi. Pat-pat aku itu kena dombangin aku. De minggu aku akan rehat. Kamu akan bersama kok DJ Fatin, DJ Hizi, DJ Fatin, DJ Hizi, DJ Fatin, DJ Hizi. Kok jadi kamu boleh maku lagu kak kok tak gay lah. Aku Baron nang kampung Karambunai. Siaran sama ala bana. Terima kasih Baron. Inantu Abi Ahmad. Terima kasih Abi Ahmad. Pak Masun, Mitu, Nantu, Siantu ni. Yo marah orang ni sian. Nantu yang lagi tu dah no risau pasal kahwin DJ. Kahwin-kahwin ni Sabtu. Namun ingin ceramah pasal kahwin maku. Niat payah. Maku lagu je lingku kok. Namun maku lagu. Dong no ceramah-ceramah kahwin-kahwin. Mana kamu?

Dinakan lagu-lagu tu tujuh ku tak dinakan-dinakan ti yang bau putus cinta, yang bau minggu limpas putus. Aku faham perasaan B. Yang paling bau tu di debuik lah, debuik. Tapi yang pun sabar jo, kerana bungo gaidok de kuntum, kumbang gaidok de yana kumbang bungo dan gaidok de kuntum kumbang. Ih, pandai bina memiak kajap lagu tu untuk kamu.

Dina kan kita tak tolong siaran no. Jadi sebagai penombor lagu-lagu tu untuk kam yang sedang bersama-sama mengkali, terima kasih bersama kau aku dari pukul 3 sini. Kampun no sikot-sikot pukul 6 ke muap tu. Sekiru ni unsalah kau silap, maku maaf Dina kan. Kita beragam-beragam jo. Jadi minggu munda kam akan bersama berjurut demi minggu bersama kau DJ Z, kau Fatin. Aku selek rehat. Akan luman kau dengan anak-anakku, dengan keluarga ku. Kau dengan jomo-jomo tersayang. Jadi guys, selek nganti aku demi minggu. Okay? Jadi yang empan, jogo diri selalu, jogo kesihatan selalu, jogo keselamatan selalu. Bertutur alap-alap tak jomo, pikir alap-alap pasal jomo, kau pun muat perkoro alap tak jomo. InsyaAllah yang alap-alapan akan ngogong kita balik. Okay, bye-bye.

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalai siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Maksudku sebab bermakale siaran bajau hiling sam. Dekit masa lagi habal lahat siaran bajau hiling sam. Dengarkan hina buiti makale habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin mareum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti perintah magsakap tuju amasungan pamalan jalan subsidi diesel maka carani inut-inutan. Pengusaha ni soho ngaplay pag punsijilan yani onan may gev maka may organik habal minta dana. Kementerian Keuangan magsakap magtawang maka perintah lahat tujuh masungan pamalan jalan subsidi diesel secara ni inut-inutan. Menteri na Datuk Seri Amir Hamzah Azizan ang ahaka pagtawangan inan mustahak taungan ako kole maklum balos masoal subsidi diesel paligay na mabaanan panduduk mapisok paglahatan. Yuk beliau perintah rusab mariuman analiti sakawa isun perkalak tujuh masungan maka angila-ngila subsidi kulit tahampit tujuh AA ia banal-banal layak peminta dana maka kulangan masalah aeropain maka tanggalangan inan. Beliau ni bakbay pain program turun padang BSN micro financing matamu papar. Angkuniti perintah baina hinang masungan kauta subsidi diesel minhal bayi 200 liter 700 liter maka lawi 220,000 taga kenderaan ngaplay insalan diesel masa kulibut negara makhampit manapaat inaani. Bahata paghangkutan pensijil atau ayai pamohonan subsidi manjari ini hinang min sistem kawalan diesel bersubsidi atau SKDS flat card. Angan rahumin hei Datuk Seri Amir Hamzah bayi hinang amatongan lan jalan program body diesel marakayu stesen pengisian insalan makota Kinabalu. Amatuaan bahwa program inan kolek ni sampang ahap. Ongkoniti lawi 230 makawalu ngibu banan pamakai masa kulibut negara maka hampit mendapat subsidi diesel secara ni inut-inutan. Kejayaan inan ialah hasil pagtawangan ahog pot antara Kementerian Keuangan KPDN perintah lahat maka kompani-kompani insalan mariam angilan-angilan lan jalan kahinang alansal. Sedimenehi pemakaian MyCard banan pamakai rusab angak manfaat min pemakaian aplikasi yang disediahan hek kompani-kompani insalan ako maka pasanang pemilihan diesel tagak subsidi manakala pemakaian flat card mario SKDS Ruisab Manjari Gindan program inaani nita lima ahab. Pemalan jalan program akan patuhi ni papa pag ako maka buan manapaat subsidi secara ni inut-inutan kulit tahampit hek golongan ia banal-banal layak. Penganjuran Perhimpunan Aman ni Sohok Si Daru Anulut syarat maka penuntulan ia ditetapan hek pihak magkawasa. Sedimina angila-ngila Perhimpunan Ahatul maka anatasan keharmonian masyarakat Indah Ginis Kaum Tapahilala. Menterima Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah Sarawak Dato' Mustafa Sak Mudeng Ahaka akal inani mustahak mareum angila-ngila kajarian alaat tajari. Beliau ni bak bayi pain patibau ni panduduk ia mareum kasusahan bayi katunuan makampung kalansanan inanam. Ribuhi ania bay ni pahinang perhimpunan bangkit Sabah 2.0 yani abay he nekot-nekot onom hatus puho. Perhimpunan inan ama terlak masual sokongan sigam 7 kapimpinan perintah lahat maka magmohot-mohot kami mon pihak magkawasa ama usai palkala amia undang-undang ni tatapan. Pangusahan baanan aa maghuma paligay na makawasan tana magbud makundasang ni soho ang apply pensijilan may gap. Maka may organic ako makapaghalian hasil tinanom ayay pinaluwas salamat ahap quality na maka amia piawayan kasalamatan kinakan. Timbalan Katuwa Mantri Dato' Seri Panglima Dr. Joaquim Gonzalo mengahaka pensijilan inan inggay kahala maksungan kayakinan 7 pamakai ayay tempatan gompain ruisab maka patotog hekna dalua maka ayay sadi hasil paghumaan Sabah. Beliau nibak baypain pelancaran program My Gap, My Organic Kundasang tahun 2020 makonom. Kundasang ia termasuk selaku galal kawasan pameluas hasil paghumaan tanah mabud ahea kemanjarian na pamintangan pelaksanaan amalan paghumaan ia akahap pamintad dana anokong agenda kata jalminan stok kinakan negara. Sementara pengarah Jabatan Pertanian Dato' Jafri Muhammad mantuk bahawa ania 700 sangpo makasih ang pengusaha maghuma baina kolek pensijilan My Gap. Hekahei pasodnar 106 pengusaha makundasang. Yuk beliau pencapaian inan maka pandaan kasungan pangisayo pengusaha 7 amalan paghumaan selamat taga kualiti maka anulut piawayan keselamatan kinakan. Ongkoniti Jabatan Pertanian baina amalanjal labi 2,500 program pamatuntulan madompok makondom daerah sakahwa tahun. Akal inan mustahak 7 masungkan pensijilan My Gap paligay na makawasan luasan bandar.
4: Denagan hinabuhi tema kali habal lahat siaran bajau hiling sama.
5: Kementerian Pendidikan Sains Teknologi maka inovasi mag-isun ako peruntukan tuition atau kelas tambahan ni sediahan ma iskul jenis kebangsaan Sina SJKC maka iskul jenis kebangsaan sekolah rendah malahat iti ako maka pasongan kapandayan mareum langbod Mandarin maka langbod Inggris mabanan makanak iskul. Menteri na Dato' James Rati mengahaka isun palkala inan akan niboa 7 Kementerian Pendidikan KPM untuk kolek nikila-kila paligay na mareuman usaha anabang makanak iskul Melayu ma SJKC apandai mareum langbod Mandarin maka masungan kapandayan langbod Inggris ma iskul kebangsaan. Beliau nibak mareum Majlis Apresiasi Pengurusan Sekolah Kali Ka-4 2020 makondom masandakan. Beliau rusab mag-isun ako penstrukturan pabalik ma soal pamatanaan grade iskul maka penyaluran kecemasan 7 pejabat pendidikan daerah ako maka atasan keperluan rai-raian ma iskul. Pengurusan iskul maka PIBG ni soho amalutan amana toongan ako maka patotog kecemerlangan pendidikan. Adun apas Dato' Nizam Abu Bakar titingan ng ahaka jawatan mariom PIBG yana salaku tanggung jawab sukarela ya subay ni antanan sahab-habna maka inggay kahal untuk kapintingan rikandi atau wahinang ako kolek tamasuhul. Beliau ngahaka butehe hinapu ang rasmian seminar kecemerlangan PIBG daerah Tawau yang mapagtipon wakil min walumpu makatulu iskul rendah maka menengah makot matawau. Seminar inana muan pandu masoal peranan maka tanggung jawab PIBG peminta dana hinang ama papag soal pengurusan. Rakyat suai manjari masyarakat ia hab magpamikil taga ilmu maka apandai anapu kapindahan global ia songna labi ahunit. Adun lumadan Dato' Ruslan Muara mengahaka kahulitan bot nakasau 7 geopolitik, kapindahan hawa runnia, revolusi teknologi maka AI pemintar dana amun kasan 7 kaluman masyarakat. Beliau ngahaka butehe hinapu ang resmian program wacana pemikir zon pedalaman bawah 2024 makondom mabofot. Penganjuran program inan ninda maka buka pemikir masyarakat aku alami pak isbat masual habal hinabuna na ni ruis sa paminta dana ama ujud rakyat ia anandal apandai hinang keputusan maka asas fakta maka makatabang tuju pagdakupan ruisab aspirasi Sabah maju jaya. Ani piancara dakwa maka pembangunan keluarga luas min program Usra Community akan dikansangan ako ni abai he onggo amma maka anak-anak ma kawasan Parlimen Sepanggar. Ali Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Sakmo deng ahaka program inan mancari labayan patalua halam ni aharokan ako amma kulasig masjid selaku pusat pagtawakupan umma. Program inan akan dipelanjal secara berkala ma maskid-maskid lekoman kawasan Parlimen Sepanggar. Beliau nibak baipain program ceramah perdana ma maskid Al-Munir. Ngan rahumin hei beliau amantuk bahawa hei paabai kaum randa beriom kahinang ma maskid akan pinapapag lausmin program maskid di hatiko. Nani magtujuan ako maka talik-talikan labi aheka kaum muslimit. Berikan ko nani magtujuan ako maka talik-talikan labi ahika kaum muslimat ngapai program keagamaan magbea maka anak-anak paminta dana matotog institusi keluarga asas tujuh Islam. Pemupus sabal pina sampai pabalik habal mustahaksi perintah magsakap tujuh masongan pagpamalanjalan subsidi diesel maka carani inut-inutan. Pengusaha iso angaplay pensijilan iani onan MyGab maka My Organic. Butheda balahad ko PTI bay ni sadyahan min section berita ewal semasa terjemahan na bay hinang kukandi. Berita bay ni sunting he Syahira Saiman. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Pamalang jalan budi disil nagna rakayo hari bulan pitu 2020 makonnom maka paminjari say magkandalaan kandi amakai disil hingga layak maka hampit disil taga subsidi maharga 2 pilak sangpu sin dalita untuk panimakan top-top kalayakan apply ngonopan kota makandalaan pickup maka jeep disil atawa ai-ai maklumat anda umbi malaman budimadani.gov.my.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان

0: خلق.
1: Daa magakkala og sawab mea masehe. Sehe mua nguju-nguju bea ta. Sehe mua mbal pina idda akuan ta. Ina ani nge kasehe satia. Ina ani sa magran sehean. Sehe alungut nge ka mua magakkal sa. Sago ia bahani anganda mabila kita magakkal hilap. Ban benal-benal sehe, mbalian noho kita magkahinan alaat.
2: Magsukul sa baba makale siaran Bajaw Hiling Sam.
3: Bandal na ko isa ng balna sa siyaran tapin ebi siyampo makarua titik pito frequency rusa. Buti na yati kita live ma TikTok sa VFM, ma Facebook sa VFM. Tanto na siya nakan mariam segment ongka-ongka pinian bi. Jari ha malisag ono ma duampo makarua minit si Maramila Pantay Timur. Tanto na masampul na bay nasal episode waktu sa Fardu Maghrib. Maramila Pantay Barat isa malisag ono tulumpo makalima minit si masilagi mariuman na pamintad dala ni sapali waktu solat fardu isyak marambila pantay barat makota kinabalo makakawasan kawasan dalawa waktu na malisag 7:50 manakala marambila pantay timur alisag 7:38 jari hasanakan selamat nunayan sembahyang fardu maghrib maka sinong inan akan pasod waktu solat fardu isyak. Jadi adakan aku happy tu tentuna kita mariom segmen ongka-ongka pinian bi bang iai kamania pa abai ngamu ongka-ongka ya baina akan pakalita ko happy tu akan insyaallah bang magabutan masa tu akan pa ongka ta ko kita sali-sali makakale sambil-sambil kita maglasig-lasig na pain. Jadi aywah habal sa paliko ni pa nang sadanakan ko happy to Kementerian Keuangan magsakab magtabang makaparinta lahat 7 amasongan pamalanjaran subsidi diesel secara ni inut-inutan aha jari na ani yana hali min parinta na pain untuk itu aku kita makahampit kahapan ya may nanisadyahan he parinta untuk kitam kamimon jari na ani rakan pangilangila untuk kitam selaku rakyat ako kita ito ambal sakit buhat paggasto kalumanta guys saranakan paligay na ito pamakayan diesel untuk karita alando ito paligay na untuk karita-karita ni aruisab karita aras amakay insalan saranakan ina ani aruisab antara panawang untuk kitam saranakan jadi itu ngat ta kesempatan manapaat ta toongan da sampai bang iya ni tabak ta keadaan kahinang ya ambal patelua bot na mag is magol insallan supaya hakaan ta laporan ta sebab kita itu na ya na mandusia menjari mata parinta sanakan jadi da kita tepaut waktu pakalita ongka ya maina nisa dihan mariam playlist ta ku haptu adata min artis dance pasuno isab sing sing min artis dan bisa sa BFM siaran hiling sama Mbalnasa.

Hari Populasi Sedunia ini sampang masangpu makas sahali bulan pitu sakahabak tahun amandaan peristiwa mustahak ako maka pasong pangisayu memasaala akahekana mandusia runia. Pasod di tahun ka 2026 itu allau heka kaluman marunia patui maka bawa cabaran maka piluang ahuni toongan pasal kasongan heka mandusia maka landu asehat agon sama timbang ru heka randa lalah maka pembangunan mampat. PBB secara rasmina amene tema neonan bekerja sama untuk merealisasikan aspirasi golongan muda untuk masa depan yang lebih cerah. Yana ana pengisbat tujuh hak maka penean badan anak muda amangun keluarga ni karandaman katanaman belia lagi-lagi na maka kulangan masalah ekonomi maka kabimbangan masa sinong ruisab sama bobog mariam amangun runia ia adil untuk generasi butina ani maka masa sinong.

Jeriha sana nakan wa inalisa gondom 53 minit gantaan na nila 7 minit at ambang siaran makuha 7. Ayro pa in sarangahe ni pagsukulan mariyong segment aungka-ungka pinian bikuha 7. Ani na pa in dinakan tapaabay ma live TikTok sa ma VFM. Ani ma Facebook ano nakan tanapa in ito magbangsa sina saga. Ani Robert Bento Benny Jack Kerlis Maisuy David Lanjuat Oirang. Jadi terima kasih magsukul kami mon untuk ka ang paabay masiran iling sama ko hapito abot biasa bahan ka maka amara kayo ongka panambol siaran tama ko hapito min artis ajis manuk elong elong. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jam ka tulu noyo rapamagunan takau getia noyo Sabah VFM kasalulan aragur murut pasisindanganan takau monsoy.

Kan sayan ararondom am salam Malaysia Madani pabukat kau ngai jitenyo tanu-tanu rupagun ondo rayusku pasukuan i Dexter Asidi. Pagulu jitenyo tanu-tanu matang rupagun. Parinta nakatampos kosong mompokon soy poyo raralan subsidi diesel ramat timpok dojo. Mangindapu pagu tanaman susubon mokondo rapen sijilan my gap am my organic. Kementerian Ruit nakatampos maguguyu raparinta pagun kosong rayus mompokon soy rapapaugaran raralan subsidi diesel ramat timpok dojo. Menteri No Datuk Seri Amir Hamzah Azizan Mindagu paguguyuan raginyo matang kosong mengalap ratim balos onda matimpok dojo rasubsidi diesel mulupoyo mapalabit ramamagun sora asak. Semoga teriso parintani ayuk mangimansa rapogonong pemaguangan rabal rupamansayan kosong mengaruh rasubsidi patakin ratayar onda matimpok dojo liliwa mengingkurang rakandoy onda kalo matanda. Yotinum nalupu sinatangan mongoi bujak BSN microfinancing ratamu papar. Saboi reginoti parinta ayuk niayuk nampas singkot rasuang kapuam kuota rusubsidi diesel entora 200 ngaliter ratalu 100 ngaliter riona sailan 200 ngaribu ngaulun tatangan rakerita diesel ratitiko pemagunan nekapu rakinon soyo. Koson rakaindangan pagautan rasu sumakoi kapuam kukuliamos pengaplayan rasubsidi mabuli balon mayara sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Fleet Card. Pagului pat minongai pagilong rawat napaugaran rabudi diesel ra rondo stesen Umau ra Kota Kinabalu Datuk Seri Amir Hamzah napabala ra inatangan inuma ramangunsu tojo. Saboi reginoti nasailan 200 talungapuram balu ngaribu ngaulun maka pakuan ratitiko pemagunan nekapu rakinon soyo intora subsidi ono matimpok tojo raginyo. Kasulutan raginyo ampos rupa guguyuan maikang lolot ru Kementerian Ruit KPDN parinta pagun am niayuk ngangai kumpani Umau ralalom mengaruh rapapaugaran no nekaugar ramon soy tojo. Suai menampakuan ramaikat, maka pakuan nyayuk menampakuan tojo rakaluayan kapuam aplikasi ondo tinampos rukumpani Umau kosong mempakaluai rapambalian radisel mokondo subsidi. Liliwa pemakuanan rafleet kat raganaru SKDS nyayuk nampakito rapangumaan ondo monsoi tojo. Papaugaran raina tangan rayus kaikangon kosong mangaru rakinon soyo rusubsidi ramatimpok tojo mabuli masian ru ngangai tayar ondo topot-topot matimpok indanganon. Tayar ondo mengatang rapan titimungan monsoi kitakon kosong masalok mayar aturan matang ondo inaruan tojo ru tayar maka kuasa. Suai mengaruh rapan titimungan matampos amam patilayun rakinon soyo rumamagun ondo nan salino tayar rubulu rayus matamungan tojo. Menteri Rakau Pisan Perdana Menteri Tayar Hal Ehwal Sabah Sarawak Datuk Mustafa Sakmut Mindagu ralan raginyo matang kosong mampai liu rakasaukan ondo kalau kasagain masauk. Yotinum nalupus nanambului ramamagun ondo nasalaban rakampung kalansanan inanam. Ramai i inatang pantitimungan bangkit sabahan ruo titik kusung ondo sinimpung rumamar onom ngatus ngaulun. Pantitimungan napabala rasungka rakatinganayan uruparinta pagun amnayuk manusuf rangangai tayar manalingapu rakapaganan ondo maya raturan ondo inaruan noyo tojo. Tayar mangindapu rapagu tanamon mulupoyo sora tanak masawat kundasang susubon kosong mangalap rapen sijilan my gap my organic. Kosong mengarura ampos rupa gutanaman ondo paing kualon, rada lombal mampinan, monsoi amai raturan matang tayar ruakanon. Kumaro tinggalai menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu, pensijilan raginyo salaka ayuk mampasingkot rabal rupangintapatan rumah kapakuan, pasal raku kuliamos galama,
kaniayok mabuli mangikang rabal mabuli gumula ampos rupaguta naman saba. Yotinom nalupus nampatalimpunan raina tangan may gap am may organic kundasang bilor 2000 dongo poramonom. Liliwa raginyo tingganay mayo kaupisan pagutanaman adatu Jifrin Muhammad Napabala suang tulung atus maporam siam ngaulun mangindapu tayar pagutanaman nakapunoy rapen sijilan may gap. Suang raginyo nakasimpung matus am onom ngaulun mangindapu rakundasang. Sumugut riso panabayan raginyo mampakito rakasingkatan rabal rukalimanan rumangindapu pasal rapagutanaman ondo mampinan monsoi amayara aturan matang tayar ruah kanon. Saboy raginoti kaupisan pagutanaman nampau garnoyorana sailan 1500 inatangan kalimanan pogonong bilor radongo peram onom libung. Ralan raginokoson mampalangkara pensijilan maigep mulupoyo soralisar bandar am asak.

Kosong mangikang rapamakuanan raragu kina am ragu Inggris ara dalam tayar rumigi gila. Kementerian Igigilan Sains Teknologi am Inovasi nama guang kosong mangaru raparuntukan ra tuition tomposon rasikulan jenis kebangsaan kina SJKC am sikulan kebangsaan SK rapagunti. Menteri no Datu James Ratip Mindagu pamaguangan raginyo kulimanin pabelan ra Kementerian Pangilan KPM Koson Rayus Iman Sain Tojo. Mulupoyo koson mangindangan ra Migigila Malayu ra SJKC koson manimpok Tojo ra ragu kina am nayuk mampasingkot ra pamakuanan ra ragu Inggris ra SK. Iotinum ada dalam sasai apresiasi ketinggalan sikulan ka apat 2026 rasandakan. Datu James nayuk nama guang koson mangarura panampasan saguli penggredan sikulan am nayuk panakan ra paruntukan mamulali ra upis pangilan libung koson manelingapu ra ka tangan mataki ra sikulan. Koson mangikang rakinon soyo rabal ru igigilan tayar katinggalan sikulan am PIBG susubon mampau gara kandoi ondo pinalansan Ramon Soy am Gumogot Tojo. Adun apas Datu Nizam Abu Bakar Ditingan Mindagu, kandoi aralalom PIBG kosong ra kandoi matang sukarela ondo setopot nano pau garon ramah tanda Tojo am salah ka kosong raka tangan ru inan galama kapua mampain sawat ayuk rainggalan galama. Yon apabala bala regitio 4645 ras seminar kinon soyo PIBG libung tawau ondo nampak timung rasuali intora balung operam talu sekulan magana am menengah ratawau. Seminar mangila pasal raatan kandoi matang ru PIBG liliwa mangikang rabal ru katingganayan. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang ru pagun. Parintah nakatampos koson mempokon soi poyo raralan subsidi diesel ramah timpok Tojo. Mangindapu pagu tanaman susubon mokondo rapen sijilan My Gap am My Organic. Gini noyo tano-tano matang ru pagun ondo tinandari Sahira Samain entora section tano ehwal semasa am pinaralin Ridainol Daud. Salam Malaysia Madani, Kansayan Ararondom.

Budi Diesel untuk penatalimpun raka sehari bulan sila katuluti mengindangan ra ilo untuk mengkondo rakarita Diesel persendirian makasih ya ra Diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mopor ngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapam kalo maki ruang ra kota tayar pickup am jeep Diesel inaimin budimadani.gob.my.

dan sayan Raronda Maroka Tulu Raka 5 bulan silaka Tulu ruang 1000 rungo poramonom paling kurangan mengining rasa BFM kasalulan ragumurut pasti sindanganan takau monsoi aku I Dexter Rasidi DJ Rondom Ragitio Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka Tulu 5 menit Rarondom Kesalulan Ragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngopor amruo titik Tulu am siaran radio frekuensi matus am Tulu titik sa am nayuk mabuli kau maya ramon ra RTM kli Rasta mengenai tak kapeo ronda rimbai antara Xavier Maurice Rala Mantalur Rukaningau ini ngontak kau

Harus nak kita bukan ronda pembelan ia gini baru gaun orang rasu suaf. Semoga turkau pisan meteorologi Malaysia kapua Met Malaysia baru gaun takau regenoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuaf amakondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora kukula intok intora rasu suaf ti sukura rondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti semugut niak ramet Malaysia rondom raraiti timpalak ganit am niak rasa mawas sora titik kepamagunan takau nekasimpung niak Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Sarawak am niak sora pagun takau Sabah iono sora Asak, Keningau am Tambunan, Igi Kalasan, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Ranau, Am Kota Belud, Amniak Sandakan, Telupit. Bal Ragitio Sukurajam Ka Siam Rondom Raraiti. Tano Baluru Gaun Mabuli Mapandayan Mayara Media Sosial Am Laman Web Rasmi Met Malaysia Amniak Aplikasi My Cuaca. Asna kita mkona pia bilin to orang orang antakan do dengan tora bilin ilo rondom raraiti kosenin tor i Julita Margaret giura Facebook live mai konakan sayan ara rondom DJ am rangan rangan ara sabab VFM monsoi kono paring konongan Julita Margaret kan sayan ara rondom roka tulu gama kopana monsoi syakragiuno. Rais nama gini takapi orang dari Mbain dari Edian Dayol Ruorala Kasihan. Ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026. Apat pemahunan kain sakno hilir Piala Dunia Yohino, Uzbekistan, Jordan, am duo pemahunan laborok Kevet, am Kyuriko. Karuro pemahunan laborok itu sih nomor 500,000 ngalunyak suang nurayatnya. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Mengerti mengenai piaran dan pemelan, ia gini logoru gata orang-orang sesuaf, orang kasa, raka onom hari bulan silaka tulu dong hari budong opera monomti, onda peningkual ru inan industri gata Sabah, LIGS. Susu gata siam ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo, gata kapingan kalau inuf grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam duo ngausen sakilo, gata kapingan kalau inuf grade karuo, talu ngaringgit balu ngoporam balu ngausen sakilo, gata kantalan grade kasa apat ngaringgit apat ngopor ngausen sakilo, gata kantalan grade karuo talu ngaringgit onom ngoporam onom ngausen sakilo, am gata sikarap saringgit talu ngausen sakilo. Gini nayo logoru gata ora sesuaf ora kasa raka onom hari bulan silaka tulu ti ondo pinengkual ru inan industri gata Sabah LIGS. Lalu orang gini mungkin apa bilin itu orang-orang tak kau undang atau bilin ni lorondom raiti. Jura TikTok live mic kau sendiri MM Suk kau nakan sayan arorondom DJ. Paling kurangan MM Suk. Am kau nak dengan tak kau Jaden kan sayan arorondom DJ. Kau nak paling kurangan Jaden kan sayan arorondom paling kurangan. Namanya Ramon arorondom raiti jura Sabah VFM. Kau mau kau panah monsoon Suk regional. Angin tak apa ronda rimbain dari Silibin Bugis masian takau ngai-ngai ini ngon takau.

Sena kita makan dapai Rondo Pembelan. Ya gini, Seksyen Hiburan A Music RTM Sabah kulimanin mengatang raina tangan pagi gilayan maririmbai uji bakat bintang kecil am uji bakat bintang P. Ramli Zon Sabah Bilor Dongaribu Dongoporamonom. Uji bakat regitio balon online kapuam secara dalam talian. Dino malimpun raka Dongoporam 4 hari bulan silaka onom ranaka saili. Suku raka Dongoporam 4 hari bulan silaka tulu Dongaribu Dongoporamonom ti. Syarat penyertaan rakaman video marimbai mino rakamo manapakuan ra landscape. Pai paya bolos-bolos ke sound reverb, delay am autotune. Atari rakaman video marimbai mino ra telegram SHM RTM Sabah. Mayara laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan am Music. Am neyuk scan rakot QR ondo takin. Atari neyuk inggalan, umur, libung, intok inayanan mino am niak inggalan rurimbai. Liliwa uji bakat secara bersemuka atangon raka talungopor hari bulan suku raka talungopor amsa hari bulan silaka tulu dong hari budong paramonom rajam ka siam rasuswafti sabai rajam ka limo ramai ti atangon giura studio music RTM Sabah. Amun masa gam kapan epeo pasal raina tangan regitio mabeli mana telefon ra numbur umang balu-balu tulu sa duo talu apat-apat maki sambung ra sa sa umang siam kapuam mabeli niak WhatsApp ra numbur umang sa siam apat siam umang duo-duo balu-balu. Am kita mungkin apa bilin tarangan-tarangan takau dan nangat tora bilin ni lor rondom mararai. Tiko senin tari Sabin Kangut giura Facebook Live mai kena kan sayan ara rondom maro minggu DJ. Am ngangai rangan-rangan rasa babi FM pasin danganan takau monsoi kena paring kunangan DJ paring kunangan Sabin Kangut am kan sayan ara rondom. Rais nama gening takapi rondo rimbain tari Sharin Amut Sapri. Evaneti, ini ngontak kau.

Akapandai Kaki, Daerah Tuaran, Rondo Intora Daerah Kainsa Inuka Bernegeri Hitu, Ondo Inayanan Nesuangan, Ulung Dusun Nambacau. Daerah itu nampili rakuda, nasau ketetandu papentalangan re Daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intora kota Kinabalu, rahayono 1,106 ngoperam 6 km persegi, nasau kera intok sasailon muaira saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar ramking nu luaba sandong, ondora vahuli na tutunan yak nu nesuangan rahitu, raino nasauk, ra intok akabunduk rahuang nu anambului, intoran dalom am lusar nu pamahunan.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Ang sen araranom pabukat kau ngay amrondom raiti mukonoy takawin at tangan rimbay-rimbay nakabago. Amrayos na magini mukonopyo bilin ito rangarangan takaw na nangatara bilin nilo rondom raraiti. Kaso nintari why na konakan sayan ararondom DJ. Agira TikTok live may paring konangan why na. Amukonin akrangan takaw ilen ito ra Indonesia nangatara bilin no konakan sayan ararondom. Rangan-rangan ito ra Malaysia kono paring konangan len kan sayan ararondom. Rasna kita mengkondor ronda pembalan Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Sabah JKKN Sabah masa gaman padanau Pesta Pantun Negeri Sabah 2024 onom pesantun kulimanin atangon raka dongoporam tulu aribulan am raka dongoporam balu aribulan silaka tulu 2024 onom orau karuo am orau katalu rajamka siam rasuswafti syukur jam kapat ramai ti. Atangon giura kompleks JKKN Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Harus mengining takap peron dari mbain dari Jonathan Ensin, aku maguyum diun. Ini ngontak kau.

0: Masa gak kau talanan mino melaku? Jenama talanan mino molingan?
1: Paiklano rautin sabah. Masuang manginging ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan untuk monsoy am logo matibok mangindangan nakaramyun mampak kesuang kera pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sak ruo talu apat-apat maki tunggul sak-sak-sak onom.
2: Rasa mangining takapi rondo rimbain dari Meston alias Induts lusar nang kiatan. Ini ngontak kau renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Pasukan bola sepak Brazil rondo-rondo nupa makuman untuk nahili rap Piala Dunia FIFA antara tahun 1900 talung opo. Itu pahilian Piala Dunia kadung operam talu nan sulu. Brazil indimo nasau kera juara rap Piala Dunia tahun 1905 operam balu, 1906 operam duo, 1900 tulung opo, 1907 operam apat, am 2002. Brazil pemahunan asuang bonsoi nasau prajua. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Rasna kita mengkondopi ronda pembelan yang gini Kementerian Kesingkatan Belia, Kesingkatan Sport am Ekonomi Kreatif kulimanin mengatang ra rondo inatangan ininggalanan ra Karnival Belia Sabah 2026 gini raka mopor aribulan am raka moporam sa aribulan silaka tulu 2026 ti pupus ru inatangan ra gini ondo kulimanin atangon giura Kompleks Sukan Tawau Ami Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Tingganai Menteri Sabah Kulimanin Mapat Talimpun Rasmi Raina Tangan Raginia. Rasna mukana pia bilin intara rangan-rangan takau dan ngatara bilin lo rondo mararaiti kesan intari Adrian John Seeking. Hello DJ kan sayan ararondom atan tanomin masa gampas kura bilin kan sayan ararondom kan saya noro minggu malansan monsun sakra pabukat-pabukat kau ngai bilin gira gitu pasukon no ra pabukat-pabukat no rangan-rangan pagaka-pagaka agiura suk giura kampung pantai baru kampung panui kampung marapuk kampung tigot rakeningau sipitang tenom am labuan ini no bilin intari Adrian John Sinking intara Kampung Kinabaan Tambunan. Paringkonangan Adrian John Sinking kan sayan rarondom. Bilin intari Joseph Potilu pasukono rarangan-rangan no kan sayan rarondom gama kaupana monsun sakayuk. Bilin ragita pasukono rarangan-rangan no ondo manginin radio rondom raraiti gira Facebook. Kosoni Julita, Margaret, Narumbai Pita, MM Su, Kirojelin Vitalis, Datu Elizabeth Morris, Josie Mindong, Maria Juhan, Lucy Doyo, Claire Inactius, Inai Sugut, Inai Sandakan, Charles Loginon, Julius Pansai, Avitus John Modowit, Marius Marudim Gawis, George Mining, Patricia Nicholas, Ingam Satur, Lazarus Biuk, Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Fasa 2. Gama kau pana Monsun Sakragiuno, kan sayan Rondo, mintori Joseph Potilu. Paling kurang kan Joseph Potilu. Arus nama ngining takapio Rondo Rimba, mintori Kunsing Antung, Pamaguangan Ramatuo. Ini ngontak kau.

0: mangi imbolo.
1: Kapam bule.
0: Rio kalo aruon atan kulan imbolo no. Mapalambak kia, ragu-ragu ramalat kia, mempakauyuk kia, amnyak membatik malat sor ra media sosial. Rakwayan, memparatu, menauyu am mempakalala. Sonor imbolo ti rasa sangulun ondo imbolon, pengintapatan dainan galama lumawo. Mental lumawo. Malaut am masilukan. Mokondo guangno, masagak meminat dainan galama. Sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda. Masalok masigo pat makalatok rena suangan. Imbolo salak ka pangkulian. Yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapai nawo.
2: Sama ini kita kapel ronda rimbain tari Veronica Jaini kan sayan pasisimpungan.

0: Budi Diesel untuk pena telepon raka sehari bulan sila katuluti mengindangan Ra'ilo untuk mengkondor rakarita Diesel persendirian makasih ya Diesel maka subsidi ra logo donga ringgit mau perngosin selita kosong maka pandai rumah kasih ya kia kapang kalo maki ruang rakota tayar pickup am jeep Diesel inaimin budimadani.gov.my.
1: Rasna kita mengkondok pia bili ini untuk orang-orang takkan dan ngedara bili ini lo rondom rarity gira TikTok live mai kesonin dari ju konekan saya rondom di run DJ am ngangai rangan-rangan no gira tenom keningau am nabawan paling konangan ju kan saya rondom. Dari luar agennya mengenai kerangan takau, giura Facebook Live Mike kesenin dari Julius Wong Wong, dengan tora bilina konakan sayan Ararondom DJ, Peter Gabriel, Iaki Charles Logino, ni Maria Johan, Iaki Odu, Ami Anti, Am Ngangai, Inai konakan sayan Ararondom, dari Julius Wong Wong, giura Facebook Live Mike, paling kurangan Julius. Kena nak kerangan takau i sinuai jen tora kauran keningau nengah tora bilin nak konakan sayan Ararondom DJ kosong rumah sam giura keningau Rainoti kakalo mawas abilin pasukon i Maimun i Kalsum i Masra i Simalai i Aguije i Masrin lai i Zainab lai bilin kan sayan Ararondom am atan tanomin gamatano monsoi kini nak bilin tora i sinuai jen paling kurangan sinuai jen pagi gilain balru gaun agira keningau rondom raiti amkan sayan ararondom gamau ko panar rayusak maligag amkanenya kerangan takau i Elizabeth Beth ami Nancy Lian ngatora pilih nilo gira Facebook live mai kona hai kan sayan ararondom paring konangan Nancy Lian am Elizabeth Beth ngining takape rondo rimba interi Steven Jimin tingkug timugon ini ngontak kau.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Rekod bagu tanah Arab. Rakesano ranalom tutunungan Piala Dunia. Tulu pemagunan Arab nukong era Piala Dunia FIFA 2020 paramono. Yoginia, Algeria, Mesir, Jordan, Maghribi, Qatar, Arab Saudi, Am Tunisia.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2020 paramonom Maghribi kapua Morocco nasau kra pamagunan kesa nakala prain tokra suku akhir analupus nangalara Kanada rondo inter talu mamagun kapuam tuan rumah talu kusung rasusuap raraiti ini Maghribi kulimanin tumum ra pamagunan Perancis nalupus Perancis namanang satu kusung ra Paraguay. Susuaf raka ono maribulan silaka tulu dongaribu dongo paramonom oro kesa pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA dongaribu dongo paramonom pusingan kamo poram onom mokondo ruo pagugulan mimbul iyo gineo Brazil kulimanin tumum ra Norway rajam ka apat ra susuaf ti amabuli lain ra RTM klik ra saluran sukan plus amrajam ka balu ra susuaf ti Meksiko rondo intora tuan rumah kulimanin tumum ra England ama buli minilain ra RTM klik saluran OK. Ngangai pagugulan mimbul Piala Dunia FIFA 2020 paramonom ti mabuli minilain ra kalo kibayarin maya ra RTM klik ra saluran OK amniak saluran sukan plus.
0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Pamagunan undo masanok sabiton. Itali igondo poyo nainggi ra Piala Dunia 2020 param ono. Ite kain taluno juara dunia ingga pati nainggi. Nalupus kalonyak nekaya ra edisi 2000 param balu am 2020 param duo. Leliwa New Zealand kuasa bagu Oceania nasabla tim kesa intora Oceania layak otomatik nalukus FIFA nampar ruang raslon sunuru bal naru rukut nangatang rapa gugulan rajutio.
0: Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
2: Ronda rimbain dari Peter M. Petrus nalawonoyo ingamu ini ngontak kau Renote.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2022, Argentina atau petuang aning dapat kesaukra juara. Leluara kina Meksiko nasaukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu nasaukra amahu, yohinora tahun 1900 dungo poram ono. Piala Dunia FIFA 2026. Satu jiwa, sejuta soraka.
1: Reminder Roni Bahan, Ami Eugenia Francis, pangin topot no raki. Ini ngontak kau Renoti.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki
1: dan turun raih to katalu pahilian Piala Dunia dan duli ahilira Piala Dunia Ligos 2024 nga tahun. Suain to rahino Norway am Austria pono ang kuliman 2028 nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia. Haiti ondo kain sa no ahili sa tahun 1994 ng Bayara Republic Democratic Congo ang kuliman 52 nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia. Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino raraino tu anduli ahili ra Piala Dunia libos 44 nga tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka.
2: Kita mungkin ada pihak bilin entah orang orang tak kau dan negara bilin ini lorong dan merarai tiga senin tari ran kuding king negara bilin lagi rawat WhatsApp mai kau kan saya arah rondom pabukat pabukat kau ngai kan saya arah rominggu rangan rangan pasam baloi am ngai ulun ati pana kau kreti amalur kia kapam nekenggar kia gini ni bilin tari kuding king boy entah tawa paling kodangan kuding king boy kan saya arah rondom. Lelewara gini mungkin ini akan takau i Jesus Gasing nang atur abilin nukunukan sayan ararondom DJ paring kodangan Jesus Gasing am i Xavier Gimbun am ni akan takau i Pete MP nang atur abilin nukunukan sayan ararondom agira TikTok live my paring kodangan rangan-rangan Raisno rondorimbain tari Razimin Ribin Indak Sayang ini ngontakau.

Paring kurangan nanginin ra kesalulan ragumurut, kesalulan ragumurut na kasukun yung rapomporno, jam ka tulu rondom rasusuap, kesalulan ragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kurangan amkan sayan ara rondom. Ruo rimbai kosun pantuleran takau rondom ragita mangining takapio rimbai kesa intari Ajoy Lin, Osoy Kiarala, rimbai karuo intari John Francis ami Ezra J, pai kalawo guangmu. Ini ngontakau amkan sayan ara rondom.

Montok paburu Thailand boros Mandarin om boros Inggris i datang a susumikul i Kementerian Belajaran Sains Teknologi Inovasi ki pemusaran pepesedia ke pebian kau sinan datusian i disikul kebangsaan Sina SJKC amid disikul kebangsaan SK i dapogunditi. I Menteri Dilo Datu James Ratib Minoboros pemusaran dilopo tedon kuma Kementerian Belajaran KPM Montok Adangon. Guna nila menghub sesumikul Melayu id SJKC misingi lo boros Mandarin ompo poingkas Thailand id boros Inggris id SK. Neruban yau onto kinantakan apresiasi pengludan Karaja Sikul ko hop ke apat 2026 id Sandakan. Idato James kipemusarahan paparo pengludan kagu kepenahakan grade sikul om kepatahakan kepobian kausinan terawarau kumatupis pelajaran watas montok menumboyo kegunaan sikap id sikul. Montok pagirot kegempotan tersenong pelajaran id bagian pengludan Karaja Sikul om PIBG Pinokiano Papanau Kota Guangan Pempenu. I adu napas Datu Nizam Abu Bakar titingan Minoboros, Karaja Ida PIBG Sokoto Guangan Mipopori ditki guna papanahon miampai poin penu tonggungan. Dan nopo ngakon kekugunan sendiri toy montok kangaranon. Noko boros dawiti untuk pinapohimagon seminar kegempotan tosenong PIBG Watas Tawau. Dit pinapotimong natulon po bian manta 283 sikul o siriba om menengah id Tawau. Seminar di Laminanahak Thailand karait ko tuson om tanggungan do PIBG suai ko pagirot hal pengludan karaja. Mogigian ngay kigunad o sili tulun ki pemusarahan o girot ki Thailand om kanu tumanud kesimbanon global. Iadun Lumadan, Datuk Ruslan Muharram Minoboros, Poginumbalan Irad Pioduhan Geopolitik Kesimbanan Tawan Revolusi Teknologi Om AI, Kapanahak Waya Miti Lembus, Kumad Kepesion Udo Magigion Ngai. Nokoboros Dawiti Sarana Pongo Pinapohimagon Program Pibarasan Pemursarahan Zon Sokid Sa 2026 Id Bofet. Pinangan juran da apa bayan dilo ke penguka pemusarahan da magigian mai lebih kailo. Da hal maso-maso, suai ke pegumu magigian dit kanu memansai kepegiratan om kauhub kuma pisempuruan om aspirasi Sabah Maju Jaya. Keperagatan dakwah om keburunan paganakan maya program usra community man poingga semua. Poin kailo montok mengunsub kampayan dan melohing om tangan nak ngai ida kayonan Parlimen Sepanggar. Ipuru Parlimen Sepanggar Datu Mustafa Sakmud Minoboros, apa bayan nilad osili karalanon poti lombus menampasi kotuson da masjid sebagai longkod pisan umah. Penjuran nilad tumanud ketentuan id masjid ngai ida kayonan Parlimen Sepanggar. Neruban yang serana pengap program penambarasan perdana id Masjid Al-Munir. Di tepegulu, idatu Mustafa Pinapoylo, poinggi saman kampayan dokonduan ida keparagatan ngai masjid maya program Masjid di Hatiku. Kika tusonila pegumu muslimat, tumanud ida keparagatan ngai kaugaman, miampai tangan nakayang pegirot institusi peganakan mintonod kagatangon Islam. Ida pemupusan sugutaku kagu iti tuluh da kabar-kabar. Posodia perintah papai mogot mekanisme subsidi diesel meningkanan. Tulun mengindapu pemutanaman sinuhu maganud sijil my gap om my organic. Ingka kana kabar dot pogun nulu disahira samain mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di dinisiu singging montok keselimbahan tokoh.

Sanganu sasakayan diesel misusendiri ditapatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapad sen seliter mayakina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan keturu 2002 hapad menom. Montok mengiloh kanu tai amu mengapalai pemuruhangan kota montok pickup om jeep diesel kepailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Ya, tapi kalau jam kesiam telu na pada mata luminit ada tu tuang antok data binarity. Yang pada Albia Justin semalam mantan Radio Malaysia sebab BFM antok data binarity kita pinai kau. Amat pinai kau itu mau dibuat maning garut di tak kepegawit nagi di tirasam tasapo am tangus setepuh data pinai kau. Antakan hiti ida paguna takau ponong id sipitang tenam kuala penyu bofet na bawan keningau kampai nagi ida papar tawau lahadatu tonga di kinabatangan sandakan wilayah pisompuruan Labuan kawaya-waya madibut maning garut dit kapagwet rasam data sapau di tita pinekau nga antakan gisam dat pakikira jam kaiso telun hapada kaswabon datinu kelima datulan dat ke turu di tahun 2002 pada manam. Ya, kapisanangan kumadi Justin Robina Ponsiko de Mamaso dat atu manu di tika salimbahan na toko. Amo nagyalihuan kumada kayo dito atu manud maditi TikTok Sabah BFM maya nagiriti live dot Facebook Ponsiko amo agigina kumada kayo. Bata mene kau sinding na sumusud manta di Stanley Supin iti kasanangan ko karitika no? Kinanghata kau.

Kata mereka itu kepailan aku pada kayu di kiharo dat tanganak adit kailad suminding kita binaiko. Amanto kepailan itu section hiburan on music RTM Sabah. Apa paharo aditi uji bakat bintang kecil montok aditi tahun 2020 pada menom. Ya temaniko iti uji bakat di tetapi naiko nga naman pagirato amaya dot online ketimpun mantan body keduno permapat tulan keenam di tengah katalib aman poti lembusa gisam dot keduno permapat dot tulan dot keturu di tahun 2020 pada menom. Iti ketenudan maya diti online tapi naiko kotoran pada tumanud nga pemarakaman dat video suminding di nga man rakamo memaguna diti format dat landscape tapi naiko makada dokayu petenudo it komunyan dat waya teka kesan bunyi kadi irad ke reverb delay auto tune. Mando kayu po upload do ila video susuminding di id Telegram section hiburan on music teka iti Telegram SHM RTMS Sabah maya dot mongai id laman web dot Facebook pinatamod mantong iti section hiburan dan music mando kayo scanner id code QR dit naman posedia teka dit naman patahako hiri id Facebook rasmi di tabi naiko kada lihuay dat mando kayo po surata ngaran umur watas sinding dat tajuk teka tulu dit sinding di damot iti uji bakat nuri uji bakat dot maya dot physical teka secara bersemuka kad boros dot malayu tapi neko katimpun dot kotaluna hapa dagisem kotaluna permiso dot tulan dot katuru aditi tahun 2020 pada manam katimpun jam kesiam kesuapun gisem jam kelima sedepon id studio music RTM Sabah. Amasan top dot penghutan tapi naiko ngamiloh mandok dromuto iti piromutan aso walu-walu turu iso 2-3-4-4 apa kiuputan diti numbur iso-iso aso siam teka milo nagi papato diti apason mayadat aplikasi WhatsApp aso iso siam 4 siam aso 2-2-walu-walu id timpuh dot tupis. Ya tapi mereka wila noh kepailan karet diti kumado kayu ditu manu diti uji bakat dat bintang kecil kihara tang anak dit kemen dat arohian dat suminding nga iso kesiwatan dat man man yulo petenu dat apialan dat irat dilo mentok dat popeng kawas kemilan kemilan id akaganan dat suminding. Pada mereka sinding dah sumusut mantan di Ricky Land so pagulo lumang terkama jam dah toko madua lumis kepasian kaditikan now kinong hatakau.

0: Ya, tapi ni kau antak dat abai dari ti ida timpu di ti hiti ida pagun dat kau. Iti kemayan dat mantiri pemutanaman sendiri ngak mengunsub bokopio di ti keganaan dat pemutanaman. Ambah hiti pemelawan dat sumusuhut. Halo kepisanangan dat tepinai.
1: Halo kepisanangan tepinai.
0: Ya, kepisanangan dat tuang tepinai. Kalion
1: kan? Kepisanangan tuang. Ya kulti ginip kubal mantada kulti watas de tenam.
0: Oh, watas de tenam. Amba tapi na nuno manu pay lang ak karetiti mamutanam tanam.
1: Pay lang ang pinapating nga inumbalan ko mananam baby group pato akajir-kajir ako pa dit asanangan na mutanam tanam di sana huli kang hat iduma-duma lah.
0: Ya, irin ako piyohot anuridi kasanangan dat makikinang ako amba mila mana pala musa
1: dahon na pa it mungutan na mus nairan ko mahal mo kutap payas dilay po ham eh mumangan na pa na tagum asapo na pa na tuwa di kapayas di ham manda pingi duwa owo kundi di ham it sapadan ngedong agayanan na ituwa
0: oh iradi.
1: Om balong ni manam kagup punti ham. Ay kawa na may punti ham. Kalabos nga isopo-sopo doon. Awal po iduan na dua sopo di mantan siriwam agaya na kagutua.
0: Oh, ira di kyo.
1: Iya di dat nawayaan ko di lay di di.
0: Oh, kami na po nga iti punti na po nga indua dat mangwa teka pengkuro.
1: Nog ya DJ?
0: Itu na papunti nga nung iradin na po nga induo dat mangwa teka it ano ready kawa na ham kamyan dat harahit suniwagu ham mando iradit na baros na ditino iradi?
1: It kawa po ham kalabos nga gani matadot na dokini hindi ada to mana na ido it duo man tadi seriba ide.
0: Oh, ready.
1: Ada enda tua om ko basana na dut og haro ngai kele dit. Wagal pano hopo de guas si pun jam olun pano lima guas lah.
0: Oh. Iya. Ready.
1: Da jati nam rega karaja aku dilai pedit akara ku buat pe sikul mam tanam tanut anu tad di sinak mananam punti hom sampai asiki. Yeah. Jadi, iri pun dah hit. Dilai tu pergi angah harga ngah amurak bagi dilai tu. Iri nado tu DJ tu dah kampung tu mad.
0: Amu mengurah komendat anu ready isak lagi penundukan dek pemitanan dit milaman boyo.
1: Ya, pasti kau tu DJ.
0: Ya, pasti kau nadi nak no.
1: Oh, ina ko pa.
0: Ya, konsigan ko ma di tambalo to ko manta de tenam. Commandat iso nuridi. Iso commandat ke pailan dat wagu apa yang kura dat nuridi mangwa it punti pengkura popowa dat punti mantok dat tua dit agayo. Iya. Meneko iso commandat nuridi nokro tu mantok ke pagulio kago iti commandat pinsing ubasan dat mamutanam nga kamayan dat itinah nuridi ita kamayan dat mantok dat mamajamin na security ta kanan ontak dat timpo tabantal amba kumada kayo dit harap po kago kamayan dit mila manda kayo pa ilang nga mila rumamut dat katalibot sinding manta di moli alina majinggol diti miada kita nadi kaditikan kinahot ako.

Ya, tapi kau sinding mantan di step a jam. Minat kita kau jam kau pada telur na pada mapat a minute ada tu tuang untuk data binary ti. Ya, kau mana kau hadit arahian dat mana hak dati Nurdi man susui karet dat mamutanom atau kau no po karet dat mamutanom mengak kakal poki harot timpu kita binai kau.

At menikau jam kapod apat na parmi sa minit ada tatuang. Ya, kumada kayo dit harap pada ti papasusoy kareti ti mamutanam-tanam ka. Amilar mamut doha antak da timpo diti. Pagulo arikot data jam kapermiso data tuong. Ya, pon si kawa mo agigina kumada kayo dit mamaso. Kakalpa makinangaw diti kasalimbahan at ako antak data timpo data bayan diti. Om, ya tapinay ko antak data timpo data bayan diti tapinay ko nga iti. Ako mayan dot mantiri pemutan naman toko datu Jamawi Jafar dot mengunsub kopio diti kemulakan debay no dot nuridi popin singubas diti kaganan komen dot mimparagat id kaganan dot memutanam tanam kita pinaiko maya dot konsep dit pinaintutun daw it komen dot kebun dapur kadi komen dot mulong dat amu i songkuro agayo it kayunan dat pamutanaman nga kamayan dat milokasay mamutanam mantak dat kagunaan dat sendiri.

0: Ya, tapi kami tiba melawan sumusut. Halo, kepisanangan untuk tuang terbinai.
1: Kepisanangan lagi dia DJ.
0: Ya, terbinai ubug gitu.
1: Nah,
0: itu terbinai ubug.
1: Oh, iya aku nanti.
0: Amba.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Tinimungan mimbul Brazil iso-iso pogun dit nakano sumuang it edisi Piala Dunia FIFA manta di taun hopodam siam telun hopod. Itinapungako tanudan ko duno podam telu misusuhut. Brazil bobos ogumo nakamanang Piala Dunia seginumo in limo untuk hopodam siam limo na podam walu untuk hopodam siam anam na podam duo untuk hopodam siam turun hopod untuk Kopodam Siam Siam No. 4 Om Kelimpu Puson Montok di tahun 2022.
0: Piala Dunia FIFA 2026 Satu Jiwa Sejuta Sorakan.

Kailo kanang ko, 4.2 riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat pihatusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kadat tumilambus madada, ayin sanantakaw, mamonsoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

Ya, tapi kalau jam ko permisa pat na po dama pat minit ada tu tuang antok na ta bandriti ako minit madap aganap na di timpo ko ami ampai do kayu antok tuang taraw dat minggu diti matam na ikaw kumadok kayu dit paing karaja tilambusan na kumaraja kumadit mamaso dat nuridi papanaw dat sasakayan nga kalansanan na nuridi atingalik karikat-rikata ida kayu poon si kau tu asa saya memilih makinangaw di tiga selimbahan tako mirubah tako kaguan tako suai timpu ke selimbahan kapisanangan datu tuang kapisanangan datu madap hina ko pada damot.

Sangano sa sakayon diesel misusandiri dit apatut kanu diesel ki subsidi miampai gatang 2 ringgit hapod sen selita maya kina pagiratan budi diesel ketimpun kaisa tulan katuru 2002 hapod manam. Montok mangilah kanu tay amu mangapalay pemurahangan kota montok pickup om jeep diesel kapailan sumusuhut milad okito maya website budimadani.gov.my.

Kada au memaduli keligaganan luyut, tentu no do kasasai ko opoduli. Karait ko ngayad tawan om rontop waik. Insedua tanganak mantad kayanan luyut, om ilagon mozu teka sumaborong bawang untuk timpu rasam tasapau. Posediau kit tarawarau lebih pegulu, om tenudok no, penuhuan bagian kikuasa nung pokyonuon mundaliu. Serohok no, lang mengat-ingat miloh meninggalik nyawa. Nung antakan keligaganan, romutono piromutan, siam-siam-siam tersisikap. Pisau kedungan dit ogirot, miampai tokau mengingkuri keligaganan. Pegulono ketinggaligan nyawa. Pason mantad kopisan bumba om meninggalik pogun Sabah.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Nak kemenang Piala Dunia 2022, Argentina kompit montok popotimporon kino manangan om insan-insan humontol. Montok kanu kengarano nak kemenang montok kumo apat. Damot dilo, Meksiko na pungapogun dit kumo insan id susuyan adit mananwalay Piala Dunia FIFA. Sagino mo intolo, ontok diton hopodam siam turun hopod, hopodam siam walun hopodamanom, om 2026.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Apat pegundit kumainsan kehompit id Piala Dunia tim puriti kampai na Uzbekistan. Jordan om duo pegun tokoro, Cape Verde om Kiriko. Duo pegun diloki haro magigion, pikikiro setengah riong tulun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

kapio, tapi babal buli puno into rakina balo ruli-ruli angin duol rainan amental suku angibitra apilatan ampatayan ramalis ya babal buli abuli alapon ratindakan raluin kukula undang-undang pinalair mayra kes ondo nasaw krasikulan intok angkaraja am intok lunasuangan akau ondo nakatum rakapahanan buli rayu sembala rainan ngwasa kapuam polis.

Bulintok bal aru gaun kalumonsoy, polonggo tagaw po yo sang kinulor, kasagan mambal ara imbuor kapam activity untuk magagoy kapam lasak, koson ramang kiwara bujuk, imbuor kapam activity sor ara sungoy amrat, koson ramagapon mamparaw am bokon-bokon po yo, mang kiwara bulur kapam hiking, am mampasikal ramalur. Bal aru gaun untuk kalumonsoy, masalok mang kinibit rakasaukan du asaw. Kara takau galing kan sayang du inan galama. Ilai takau met Malaysia kosan maka pandai bagu ratano nakabagu bal rugau.

Atan kulan itakau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu intenik. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan ra internet, balain ino ati rondok laman web ondo monsoi ama nimpok aralaleng kosong disilo. Pakuanun perisian ondo makoro rabal kamian kapam ciri keselamatan. Mika gondok takau menampakuan rakan sayandu intenik.

pay vaya vaya rarangan angiwit ang umbolo. Rangan angiwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan angiwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nu huang nu itaka angiyaw ya. Hino salarangan angiwit ra kaansayan. Hino asalan amahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika angiwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.

kalaja gakod tako po om pusta daw. Om mamugus gakod sondi, kapapatonong om kapanakaday mananduhi kohigkangan. Mamugus gakod sondi, kapavakas mosol, papoy buhay tapyumanan on siko, kapangingkwang opusok pamusavan, om kapanginggan linuo.

0: Odoy, ikodon bagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tantalogukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

Tapi nak kau abing kena hozau pinian patan di Ellis Jason sampai di James Kando i tanda simbiton ku. Mentok payan na bayan na pangat jam kau enam duwang perum si jam minit nanti dah dong sebab bit pagun tu kau. Mungkin na bos kau tino ay kena pada jam kau enam tahun empat minit dong sebab nga abal dah pagun ongo dah tapi nak abi. Kuma dah tapi nak abi mentar pada jam kau empat tahun empat minit dah min sebab bina kena kau di Sabah FM kau tahu dan kau kemari dia zutin senan. Om Hansan tu membus makin aku dah gaya kisah ikut the jam ko padam dua tangan sedap bay na dah tu membus makin aku dah kena wangan ngapi dari Sabah FM tu pahumbus dah mohis lagi nabo dah tengok tapi naik ngapi itim puditi teka po empus tadau bay na diti dari kau punga itu pinai kau ngapi on po apa saan toko dah tadau bay na teka atau guvang toko dari kau posisi toko dah tikit tikit tadau nah kadahi bay dah tu membus menurut tahuatku makin naingan om tu membus pansanan ginabo kuma kinaingan.

0: Kopi pesan tapi Malaysia Madani kini ngadi zui tiabal mentas sama VFM pembusan kui zau Stephanie Jepalin Jauti. Kopo guna pangatuhu dabal. Kopolintan pentonda memuang binasi kalalahan subsidi diesel ki dimpoton. Pupu-pupu pemutanaman natagan kosinganu certificate my gap om my organic. Abal poin ponu. Pintunda kementerian kausinan bisa kudung menyampai dok pelintan pogun untuk memuang binasi kepon julan kalalahan subsidi diesel ki dimpoton. Menebosi menteri dino Datu Seri Amir Hamzah Hazizan bisa kedukungan dino kiguna mentoko nuan husi kepaihan kegempit subsidi diesel hohabi no papagempit tutuhun bagi gizan id sakit temanuk disidok pelintan nga menaihi nagi petitikid atag pemuangan binasi mentok mengiho da subsidi kobuzu kumaritin mongan di kawasa supaya ko papagingku di kobo kohobuvan tinubung isidok di kahapas sabab zan mindau id gana BSN microfinancing id tom papar. Disembah nadeti pinaing kawas dok pelintan kuota subsidi diesel manta 200 liter kumina atau 100 liter mempai hobi 200 tuang peninga ibu sanganu kulita diesel id petang kepelisa na kotai mo kaunalan untuk kotai nan pad sakasan susmakai tai bakang kawasa upalai subsidi do tinganon maza oitan do sistem kawalan diesel ki bersubsidi SKDS flat card. Mie pegawai dina montok untuk menintong keponjolan budi diesel id iso citizen tu mau kota Kinabalu pinapahi Datu Seri Amir Hamzah apa pesan dia nak ambil penerimaan di kepengusub kesembahan dari tih hobi 200 tahun perempahu mengibu memang menggunai pot nukap Malaysia dan kota yang mengkonanan pinggi saman subsidi kidempotan diho kinantazan diho sehil pina sekadasan tegiat id pihatan do kementerian kausinan KPDN kopelintan pegawai menagi komponen yang itu mau montok mengiho kozo dok ponjulan diho awasi kepanau supaya kau mengguna MyCard memengguna nga mengguna lagi keunalan aplikasi aplikasin pinatang dari kompani itu mau mentok muhan pemuhizan diesel ki subsidi namut dan memengguna flat card di sibo SKDS nga pinupakitan lagi dan penerimaan tepasi tembusan pepakas o babesan maido keunalan subsidi kidimpoton anu piumunan dan tinimungan di tetua tepot kawasa. Pengozovan pitimungan atau nong pinakianu do temai mo mimhoz mimozo guys tonudon i pinatantu do bagisan ke kuasa supaya ko mengiho do pitimungan pai matu om papatin do piunungan do tuhun ginumuan do sisuntinau do ogompi no bos menteri ko pisan ugan menteri ahal ngawis Sabah Sarawak Datu Mustafa Sakmud hang dihak giguno mentok mibatkan takan au popiumanan do antakan tinubungi sida di kapas tunambuhui datuhun magi gizon nasusahan katutudan di kampung Kalansanan Inenam di songkonyap nakaanjul pitimungan oitan bangkit sabahan 2.0 ISO inam pasat dakuang hobi 2.600 tuhun pinapa bos o pitimungan do sokadung kuma pemuanan do kupalintan pogun om nagi mengusub do tinsanan bogisan menguhan ahal temandut undang-undang di pinatantu. Popopobu pemutanaman hohobino ikinizunan tanah takawas kundasang natagan do kanu certificate my gap om my organic untuk menghidup hasil pemutanaman ipahubusan do om hig kiva quality om otumbozo om kotumbozo do kotulan pinatantu doit komahikan takanan menobosi kemudu pofesan menteri Datu Seri Panglima Dr. Joakim Gunsanan certificate diho okondo poko kopeng kawas kansanan do mumo maguno kuma produk teko hasil kinizunan nga kapantod binakas ponohian to hasil pemutanaman Sabah natubung sida di kapas kapay maganan ababasan my gap o my organic kundasang taun dufung ay burfung perempunan kundasang inintunan sebagai kinizunan papapahabus hasil pemutanaman tanah takawas kihansanan adadi pemutanan keponjunan ko besanan pemutanaman tavasi kozo namat menokodong do ahal ko jaminan ko nantakanon pogun. Namun dia penopo iho ipatunud ko pisan pemutanaman Datu Jifrin Muhammad sagin mutu ngatus perum sizam popopobu pemutanaman nak taimo panakan sijil my gap kinumur hiya kampai no atus onom popopobu id kundasang temandu disiro kantazan diho pokito koin savaton kopi pimanan do popopobu kumako basan pemutanaman otau muhig kivau quality om kotumbozo kotelan ipinatantu dait kau muhigan takanon. Disembahin dari teh kopisan pemutanaman panau hobi saibu himungatus sebab zan kotopi pimanan totik itaun id duvang penem onem uvang hang diho mentok pahab penakan sertifikat my gap hohobino ed uvang habus kakadazan sakit.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal itis mo yung pumuntad sa BFM sa imban mo kakadazan. Montok papavakas ko kwasan bos Mandarin o bos Angilis itatanga da susumikul. Minangatago mo komantilian pambalajaran science technology innovasi mo ida ko panaw o kapo bian tuition it sikul jenis kabangsaan sina SJKC sikul kabangsaan it SK it pagunditi nubo si mantili dino dato James Ratib atag dino pabuzuan kumadad komantilian pambalajaran KPM montok kopotimpungakan hobi na montok manaklo manakaday do susmikul malazo it SJKC kokuasa bos Mandarin om nagi pengkawas kokuasa bos Angilis id SK natubung sidad id ababzan pamagatangan paguhudan sikul kaapat duwang ibur pumpadaman om id sanakan nangtag na kita to James may da uhudon mahik panakan grade da sikul om nagi kabuzuan kopo bianta babo kuma upis pembelajaran uvang muntok munguhan kopo kenuan to sikap da sikul. Muntok memantau kehantasan tafasi do pembelajaran na tagan do bogisan penggunaan sekul MPIBG do pepanjul penuan i penatak mempai pempenuk kegempitan menubasi adun apas datu nizam Abu Bakar titingan kalaja igitan i PIBG sebagai tanggungan kehandak sendi ikiguna pepanaun mempai pempenuk ginavo om okon koko nalan sendi nopo tem magano kehintutunan penubahan posisi do pason penubahan magon do boson tangasan tafasi PIBG uang tawau imnanimung do hahansanon mantad wahu ang padamtahu sikul pangantasibo ang pangantravas itawaw waboson diho minanako yung tangan kakumay taguvangon ng tanggungan do PIBG suway ko mamantad ahal poguhudan tuhun ngabi kaguna dumadi datuhun magigizon iki pamusavan tatotopot kitayhan ang kanumun dahi mudahi sundi miyapay kasimbanon do global i obuihit. Nubasi adun lumadan daturusan Muharram pengenaman mega do piuvahan geopolitik kosimbanon ko zuvatavan revolusi teknologi AI manak waza pointi hembus kumakoposizon do tuhun bagi gizon nubas disiriti dikapas berupai magon abawazan wacana pemikir zon sakit vugus duvangai burung penemuan Ed Buffett pengusuvan abawazan diho kita kanu mengukab sino do tuhun bagi gizon may do hobi asabi kumahal timpu maina suvai ko memohodi datuhun ngawi iki binakas katan kanu menodo ketentuan pengimpau di tetap tepat om nagi menokadung kuma pesempuan om hizabon do Sabah maju jaya poin pagaton o dakwah om ketundan pagenakan masa babasan usrah komuniti montok mengusup kekempitan datina tama om tanak ngawi iduvang parlemen sepanggar nembosipu parlemen sepanggar datu Mustafa Sakmud ababasan dino ada di hivang poti hembus untuk memasih togu bangun dan musagit sebagai hongkot pepisa dan umah papanau temaimu imusagit ngawi do idpososahi parlimen sepanggar ngatubung sidir kapas ababasan babosan perdana teko ceramah perdana idmusagit al-munir di poguh dina penapahai datu Sakmud pavakason kegempitan do konduan ida babasan musagit masa ababasan masjid di hatiku. Pagkatan di keturuban membagasat hobi ginumu muslimat mempesat ababasan daun agama mempahai da tanak ngabi namut memantau da kotinanan daun pengenakan pengimpau kefesian da Islam id pembusan kino kosefago iti tuhu da abal kepelintahan pintunda memuang finansi kalalahan subsidi diesel kidimpoton popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop organik. Engka kaniti abal mentad Sabah VFM minuhu di Sahira Samain mentad bogisan berita ehwal semasa om pinarahin dari bos kedesan di Louis Jalin. Kopi pesan tapi Malaysia Madani.

0: magisusuway tayo na na toko o may katangkangan din o o hivan toko dumabos katahuadan mutok tuhun ngavi imina nakaday na toko.
1: Arigato gozaimashita.
2: Nanri.
3: Thank you.
2: Gracias.
4: Salamat po.
5: Xiexie.
3: Shukran.
4: Kamsahamnida.
1: Kapun kap.
0: Onuno po boss ipohobuson na niyagahi olati inono po na katahuadan. Sunung tu au songkuo o pinanakaday nga puno katahuad no om pobos no katahuadan. Katahuadan!
6: Odoy, ikodon bagu.
2: Ha, pagano no? Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
6: Oluo tatahanan om au awasi topi umanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mongingan ikodon om oluo tontologukan.
6: Wah, awasi topi umanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Pagano no? Hurix gamat it store ngabi, farmasi om kadait ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat.
7: Tapi naik kami nak kau tak kau hozo gumina pogun mantadi skolastika pun itanda pogun sabah tutupan penamat temui segenap hari tapi naik kami itu kita di tiak pehan so amin pembusan kau kemari dia zo.
8: Kesayimbaan bos kerasan menak dia zo kepoihan.

Tapi nak kami nak kau ngotak hozo di tinu hozo mentari Elis gadi di oi tanda dandi om nagi hozo di Albert Arki oi tanda sio no tumodo no. Mentak pengen ada banyak jam kotu isa minit so minit nadi. Dado ngosu pavid phone dato kau om kakal kami yang pada go do i da kesayimpan bos kadesan do i pangan kadesan. Dado ngosu pav tada kau isa di tiko onom nuvohan di tiko tu. Tahu nuvohan ibu nuvohan pada onom. Dado ngosu pav tim yang pada go Stephanie Jeporin Jote teka DJ Steph teka SJJ. Dan menempuhan dia juga sampai kata jam kasi jam dong sebab. Jadi ingko ponga Mike Pride pembusan ning ko kata na do tangazan itia sasavan binaun teka World Cup. I na pupusan di Konyab. I tarabay no bo. I tina ponga pihabanan i pihatan da Brazil om nagi Norway. I nombo nahantoy do Norway mempai duvo tumpos om Brazil no ponga iso tumpos. Ti nu no podeti do jam kawahu do ngosubab nu aiso no kabahingkangan ngakibau do pihavanan it pihatan do Mexico mempai England isai da tepi hi dia zo ite penego kavi tarau subab no ponga kibau pihavanan it pihatan do Portugal mempai Spanyol ite no pakat timpun do jam kotahu pagun malikan mempai Belgium kotimpun do jam kawahu itia Argentina mempai Mesir tanga sodop do tadau ko kawahu do puhan ketu Switzerland mempai Colombia untuk jam kapat do min susubab do humawan itu nampak do untuk kawahu do puhan ketu nagi jadi kemudian nampak ketu om nagi kawahu do puhan ketu nampak kawahu do vopi havanan ketu do puhan ketu nampak Portugal mempai Spanyol do mih bontoh mih havan bo pagun malikan mempai Belgium lagi dah untuk kawahu dah pohon ketu nampak Argentina mempai Mesir Switzerland mempai Colombia dan ni untuk penaik orang api ni kokotan dah pihabanan dah mimbul sesabahan pindahun teko World Cup ikanjul untuk timpu bahan dah diti dan ini nama toko dah mintong dah pihabanan mimbul itu penaik orang api ngat kada hibai dah minta mongkai dasan sendi lagi baginihan kisam ohiban dati dah makan minum ni naman nanti dah mintang dah gul dah papatumpos dah gul dia tinumungan kanangan terukkan ni dari hono tambangan temui mukhai dah santinan kadang nampak ohiban pakinakan kyo dari kena makinamu hazaman tadi Petrus Songgo yaitan dah taimu zodiau om sutanun hazo di Clarence Monsigi yaitan dah iziano pihiku om nagi hazo di Angela Fredolin yaitan dah hangat ku diau.

0: Ikaw doon bago.
1: Ha, pagano? Hurix sirap ubat batok gama dan madu plus.
0: Olo, tatahanan, omaw awasi topiumanan.
1: Kawasa nogi, magano Hurix gama, tubat inumon itinodo, mantad gamat o madu plus. Manakaday mongingan, ikaw doon, omolo tantalogukan.
0: Wah, awasi topiumanan. Kawasano, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Pagano no, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy, omkaday tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Heurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi umanan.
1: Kawasa nogi megano Heurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Menakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi umanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Paganuno, Heurix gamat it store ngabi, farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Heurix.
2: Tapi nak kami kan harus zaman tadi Clay Petrus Edwin ni, ia tandakan zaman beginavan. Ia kan pada jam ketu, tahun empat minit tahun musuhab. Mungkin tak mungkin ada kita tahu ko isu ini. Habab zan hozo inotip di tahun wahung padan si zaman padan. Pengkau pengapa intonan hozo ini inuhud di tempat kerajaan gay. Dennis Primus i menempuan do abab zan di pengkopo. Kopi pesan kuma di tambah toko i temui mo popohon bus tepason mazaid WhatsApp. Mega di Lucy Doyo, anak Ivan kemari Marius Merundim, Johnny Upin, Lucia Tati, Helen Young, Florence Boyjol. Ingkana iku madi John Tati, Richard Binginos. Joseph Potilu, Florita Kinajil, ingkana iku madi Joseph Colombo, Yanggun, Tia Semusut, Topinai, Razali dehat kening aku kopi pesan nong sebab masa BBI pinopombus terpason masa id WhatsApp do sabab FM di kopi pesan aku matang bahut ngabi masa TikTok mungkin aku id Facebook karena begitu kau zon mentari binjual baladus ya tanda ondomku kusodap gumina bezadia kadi Steven Masil.

Okinawa hasil tahun tahun padan on sisam padan tiket tanah kau isap tu pun jam kau tu tahun pun minit dong subang aisyah dong subai ikut saliban bos kanazan sabah VFM mengikut finansi aswal temui mu.

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepiumanan.
1: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday mangingan ikodon om oluo tantologukan.
0: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa do, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pamasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix,

Tumbe ko kami kada hozo menta di Julius Juat Sedemen etando hangat ku dia zu pegui da hozo di da kong to hozo di Rita Lebangka ya etando izawa halapon ku. Kopi pesan ke mata benang ave kata tanut makin awaliti sapa VFM pangan kerezan. Dama sebab tarau ko isa diti. Ko enam dua puluhan diti ko tu timpo bayan ada ponga e da ba pesan teko masuk ko makin awal. Apa pesan inotip hozo inotip di tahun bahong padan si zam kapadan. Kuma tapi nengah bi mana anda taruh kinoh dion dapat mampu subuhan ketu di ti ketabian kau sisikan taruh kinoh dion kemari dia jutain senan aiton kovo kongan i mana anda taruh kinoh dion dapat mampu subuhan ketu di ti mega di Rina Salutan i dapat ngambo bos high day Sabah FM i bo gizan dusun i Jennifer Sun anak hewan kemari Hazy Hizi DJ do i bo gizan bajau DJ Easy lagi DJ Joe menandak taruh kena dian dah puhan katu riti tadau nak perina awnehan nga kaya kau lagi mogium dina dari kau pangai tapi naik kau ngapi kipau di cakap payahan kau kemai dah papanju lebo gizan hiburan om music dah penisan kebahan bintang kecil om bintang P Ramli zon Sabah mentok tahun nufungai burung perum enam maza online. Katimpun manung masa online depan katimpun untuk korupong perum apat dohuhan. No katimpun di korupong perum apat dohuhan ko enam. Panahon gisam korupong perum apat dohuhan ketu diti. Penisan mitubung nopong katimpun untuk kotahu ngopot gisam kotahu perum iso dohuhan ketu diti. It studio music RTM Sabah. Lahan penisan masa online nopong a. Mazaid video dari kelalahano aitan landscape kada poto nudo tuni mega do aitan reverb delay auto tune pakiliman do video hinozo mazaid hinozo diazu mazaid telegram shmrtm mempai humazaid facebook nokoi magon do hiburan music nagi gunon card qr e pinatonda peton peton don lagi ngan tetot tepot umul uvang ngan hozo i hinozo namot mentok di tiap penisan mazam itu bung katimpun don tok kotong pot gisom kotong permisor bahan ketu do jam kosizam do ngosuvap gisom jam kohima do minso sedap i gini zenon studio music RTM Sabah mentok payahan di hobi penggenep tu bunga idnumbul aiso vahu vahu tu iso duvo tahu apat apat pokok

san kumain iso-iso ay so sizam teko kawasa potolon oho maza aplikasi WhatsApp teko maza WhatsApp inubul ay so iso sizam apat sizam ay so duvo-duvo wahu-wahu itimpu do upis insan po kapayahan pengenap kawasa tumubung inubul ay so wahu-wahu tu iso duvo tahu apat-apat poki hembusan kumain iso-iso ay so sizam teko kawasa potolon oho teko voice note ka bo suvai maza id numbul da WhatsApp id aiso iso sizam apat sizam aiso duvo duvo vahu vahu id timpu do kalaja nung katahib na pada jam ko himo da min sasarap nga navi na timpu kalaja jam ko onam bukazo katahib na pada jam ko onam da min sasarap nga navi na timpu kalaja dari antok timpu kalaja kaya tapi naik ko ngabi karena begini aku ditia hozo semusut iya dapat pesan hozo inotip di tahun bahang padan si jamu padan di tim yang paling begini aku hozo di maini simin hozo di Dennis Primus iya tanda gompi zopi babasan asanang ginavo ku nung kokito dia wakadi Rita Edward ngapu wina kita aku pahit di zoi tia kepehan.